nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Hit FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi sepada masih sama Theo yang masih nyapa kamu pagi ini, teman Pro 2. Kali ini kita akan informasi olahraga, teman Pro 2, di mana tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba jalang Piala Dunia 2026 dan bertanding di Stadion Henk Rijeka. Belgia menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda nih, Goy. Ya, Yori Telemenes membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku, ya. Dan kemudian Korasa juga langsung mengambil inisiatif serangan pada awal laga, manfaatkan kecepatan Petar Musa, di mana peluang pertama pada laga ini justru diciptakan oleh Belgia pada menit ke-7 melalui sepakan Jeremy Doku, namun masih mengarah ke Livakovic nih. Ya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin memiliki bakat di bidang olahraga seperti sepak bola, teman Pro boleh dari sekarang mungkin kamu udah mulai konsisten latihannya. Siapa tahu nanti kamu bakal dilirik ya, atau mungkin bisa masuk di Timnas Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, gimana kabar kamu pagi ini? Semoga masih semangat dan enjoy ya, teman Pro 2. Kali ini aku pengen berbagi sedikit di teman Pro 2 informasi yang kira-kiranya sangat menarik, teman Pro 2, dimana fakta menarik tentang hari lahir Pancasila kemarin ya, teman Pro 2. Nah, hari lahir Pancasila itu kan diperingati setiap tanggal 1 ya. Itu menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia pastinya. Tanggal tersebut menandai penyampaian gagasan dasar negara oleh Presiden ke satu Indonesia, yaitu Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disebut ya, teman Pro 2, BPUPKI ya, pada tahun 1945. Nah, salah satu fakta menariknya adalah nama Pancasila sendiri, teman Pro 2. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca itu berarti lima, sedangkan sila itu berarti prinsip atau pedoman hidup. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan lima nilai yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Jadi meski pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni itu ya, 1945, itu dianggap sebagai titik awal lahirnya Pancasila, rumusan yang dikenal saat ini itu tidak terbentuk dalam satu hari. Dasar negara tersebut melalui serangkaian diskusi dan penyempurnaan ya. Dan sebelumnya itu, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945, itu ternyata teman Pro 2 ada juga fakta-fakta lainnya. Nah, contohnya tuh hari lahir Pancasila yang baru ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 2017. Di mana keputusan ini tuh menjadi bentuk nih penghargaan terhadap peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan hingga kini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat, sehingga semangat persatuan, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. So, teman Pro 2, itu dia tadi ya fakta menarik tentang hari lahir Pancasila. Next, kita dengerin lagu Romansa Muda dari Teuku, Rizky, dan Aldi Maldini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada, bareng Teo masih stay nemenin kamu nih goy. Gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2 pagi ini? Aku harap kamu udah sarapan ya teman Pro 2, makan ya, jangan lupa pastinya. Semoga tadi hari ini segala aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar pastinya ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih di jalan ya, atau lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati karena lumayan licin teman Pro 2, apalagi daerah Gunung Amal ya. Next ke lagu berikutnya teman Pro 2, ada Malik dan ST Essentialis yang pengen nyapa kita begini begitu. Yuk denger bareng ini dia.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
2: Hai hai teman Pro 2, balik lagi di Proaktif. Teman Pro 2 kali ini bareng Theo yang masih nyapa kamu ya teman Pro 2. Anyway, siapa bilang kain tenun cuman buat acara adat atau kondangan teman Pro 2. Nah, sekarang itu ya zamannya tuh tenun paling lebih tampil lebih tren gitu ya, keren, lebih gaul dan lebih mendunia ya teman Pro 2. Nah, Kementerian Perindustrian terus mendorong nih para pelaku usaha nih untuk berinovasi menciptakan berbagai produk berbahan tenun, mulai dari jaket, terus ada tas, sneaker, sampai aksesoris kekinian yang cocok dipakai sehari-hari. So, teman Pro 2, kalau kamu pengen tahu lebih banyak, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, karena pastinya aksi kreatif ini bakal menginspirasi banget buat kamu yang mungkin pengen tuh tipis-tipis buka usaha kecil-kecil, tapi bisa banget jadi berkembang, teman Pro 2. And yup, selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Discoria, Lalei Manino dengan Neida dengan single mereka Sakura Abadi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Yo Goy masih di Proaktif bareng Theo, masih stay nyapa kamu nih teman Pro 2. Next ya, tahu gak sih kita masih di pembahasan tadi teman Pro 2. Sebenarnya selain melestarikan budaya, langkah ini juga membuka peluang pasar ekspor yang lebih luas ya, dan meningkatkan kesejahteraan para perajin lokal nih teman Pro 2. Nah, jadi kalau bisa tampil keren sambil mendukung produk Indonesia, kenapa enggak? Iya kan? Nah, karena itu tenun bukan cuma warisan budaya aja, tapi juga identitas dan kreativitas dan kebanggaan bangsa nih. Tenun lokal, kualitas global. Beh, mantul teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin memiliki bakat ya teman Pro 2, atau mungkin seni-seni, penganyam dan lain-lain sebagainya teman Pro 2, itu mungkin bisa menjadi suatu hal yang baik ya. Seperti nanti bisa jadi peluang ekonomi nih teman Pro 2. Oke? Okay? Next kita dengerin lagu dari Taylor Swift dulu nih bareng iSpace teman Pro 2, Karma.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: now.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
2: Yeay, teman Pro 2 masih di Proaktif nih. Bareng Teo ya, teman Pro 2 yang masih stay tune terus nemenin kamu. Nah, teman Pro 2 ya, kalau tadi kita dengar kata Wastra Indonesia, mungkin pertama kali yang terlintas tuh sebenarnya di benak kita tuh batik ya. Tapi sungguhnya negeri itu, negeri kita ini memiliki kekayaan budaya lain yang gak kalah memukau ya teman Pro 2. Seperti tadi aku bilang itu kain tenun. Dan dari Pulau Sumatera hingga Papua, dari Nusa Tenggara hingga Kalimantan juga teman Pro 2, dimana setiap daerah memiliki motif, warna, dan filosofi yang berbeda-beda. Setiap helai benang yang ditenun bukan sekedar membentuk selembar kain aja, tetapi juga itu merangkai cerita tentang sejarah, identitas, kearifan lokal, hingga perjalanan panjang sebuah peradaban. Dan di tangan para perajin ini teman Pro 2, tenun itu lahir melalui proses yang gak sederhana nih. Ada ketelatenan, kesabaran, keterampilan, dan kecintaan terhadap budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah tenun bukan hanya produk kerajinan, tenun adalah warisan dan tenun adalah jati diri kan. Next teman Pro 2 ya, di tengah perkembangan zaman yang saat ini juga bergerak begitu cepat ya, banyak hal-hal modern ya, dan itu menjadi membuat suatu muncul pertanyaan teman Pro 2 ya, bagaimana sih cara kita menjaga agar warisan budaya itu tetap hidup dan dikenal dan dicintai pastinya oleh generasi masa kini ya teman Pro 2. Nah, dan apakah tenun cukup nih hanya untuk disimpan sebagai simbol tradisi aja, ataukah sudah saatnya tenun hadir lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Teman Pro 2 masih di Proaktif bareng Deo, masih nemenin kamu nih teman Pro 2. Kita lanjut pembahasan tadi ya teman Pro 2 ya. Next, tadi kita bahas tentang tenun teman Pro 2 ya. Sejauh mana sih sebenarnya kolaborasi antara perajin dan pelaku fashion, akademisi dan generasi muda yang dapat menghadirkan wajah baru industri tenun nasional teman Pro 2. Dan bagaimana sih sebenarnya peluang tenun Indonesia itu untuk terus berkembang sebagai produk budaya ya, yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus mampu bersaing di pasar dunia. Nah teman Pro 2, pastinya tenun ini menjadi salah satu identitas kita ya teman Pro 2 ya. Dan banyak banget sebenarnya data-data yang menunjukkan bahwa produk tenun itu, tenun Indonesia itu memiliki peluang yang menjanjikan di pasar internasional. Keunikan motif, kekayaan budaya, serta proses pembuatannya yang syarat nilai tradisi menjadi daya tarik tersendiri di tengah meningkatnya minat dunia ya terhadap produk-produk berbasis budaya dan konsep fashion berkelanjutan. Namun tentu saja teman Pro 2, perjalanan menuju pasar yang lebih luas itu bukan tanpa tantangan. Perubahan tren yang berlangsung begitu cepat, tuntutan inovasi produk, kebutuhan penguatan desain, pemasaran digital, hingga persaingan global yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab bersama. So, teman Pro 2, aku nemenin kamu di Pro 2 Aktif sampai saat ini aja ya. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi nanti di segmen-segmen yang gak kalah seru lainnya. Dan masih di sepeda teman Pro 2 sampai di jam 10 nanti. So, buat kamu yang masih stay tune, jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi nih lagu-lagu dan informasi-informasi yang fresh dan update semua. Next, Farel Hilal keliling pengen nyapa kita di ruang dengar ini dia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Ini yang biasa disebut SPPG dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Nah, seperti apa sebenarnya pelaku usaha?
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, di mana DPR tengah menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut ditargetkan segera rampung sebelum dibawa ke rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 6 DPR, 11 DPR dan pemerintah masih menjalankan proses finalisasi dan pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan berbagai aturan di sektor keuangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setiap tanggal 3 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan tersebut mencakup bidang ekonomi, sejarah, daerah, hingga kampanye transportasi ramah lingkungan. Mengutip berbagai sumber, teman Pro 2, terdapat 3 peringatan yang menandai tanggal 3 Juni tahun ini. Ketiganya adalah Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Jadi Bogor, dan Hari Sepeda Sedunia. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Alexander Zverev menjaga konsistensinya di turnamen French Open 2026 dengan mengamankan tiket semifinal, dan unggulan kedua itu mengalahkan Rafael Jodar dalam 3 set langsung di lapangan Philippine Center pada hari Selasa kemarin. Petenis Jerman tersebut menang dengan skor 7-6, 6-1, 6-3, dan hasil itu diraih lewat laga perempat final berdurasi 2 jam 17 menit. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id. Dan itu pun, teman Pro 2, menjadi akhir dari pertemuan kita di Sepada ya. Karena aku harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang stay tune nemenin aku dari pagi tadi, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena bakal ada kadang yang nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu, teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu. See you and see you, bye-bye.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

done. Flashback hits.

107 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan penyampaian di Pro 2 Hitlist. Jam 10 pagi nih, kita buka yuk lembaran pertama ini di Pro 2 Hitlist Indonesia. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Hari ini kayaknya cerah ya. Ya hopefully lebih cerah dari hari kemarin lah ya teman Pro 2. Ya semoga juga relate ya sama mood kamu, perasaan kamu di hari ini. Semua kerjaannya juga lancar ya teman Pro 2, biar makin mood lagi menjalani hari ya di dunia yang memang makin kesini makin banyak banget syok-syoknya. Yuk calm down kita bareng deh, yang kita bakal banyak membahas lagu-lagu hits apa aja sih yang belakangan ini lagi banyak didengerin sama teman Pro 2. Nah serunya kamu juga bisa request teman Pro 2 langsung aja ke DM Instagram @radioPro2Tarakan. Dan bentar lagi aku juga bakal up ya di store Instagram, aku bakal up beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote juga di situ. And of course, sejam ke depan kita juga bakal ditemani sama deretan lagu lainnya nih yang udah dipersiapkan sama MD tercinta kita Kak Ime Fitria. Yuk, kita ke next one dulu. Kita ke countdown bareng Rita Ora with As You Shall Receive. So this is for you. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Зуба Магнолия, get over him. Lagu yang sekeluaran tahun 2024 yang baru saja menyapa ruang dengar Taman Pro 2. And welcome back to Pro 2 Hitlist Indonesia bareng Dayang. Taman Pro 2, siap-siap kita bakal mengudara dengan lagu pertama nih yang aku up di story Instagram at @rriprodua_tarakan. Ini lagu memang lagi up banget ya di sosial media Taman Pro 2. Ada Salmo Salsawil dengan Hachu. Ini khusus buat kamu para pekerja urban atau anak kantoran ya, yang inilah perjuangannya, rasa lelahnya juga mungkin on off ya, menghadapi siklus rutinitas kalian yang monoton. Teman Pro 2 berulang-ulang gitu aja ya. Tapi memang specifically lagu ini memang tentang realitas kehidupan karyawan yang kejebak gitu loh dalam rutinitas tanpa henti. Teman Pro 2 mau berhenti kerja juga butuh duit ya kan. Jadi ya mau gak mau lanjut aja kerja Teman Pro 2. Tapi memang lagu ini pengen kasih tahu Teman Pro 2 penting banget untuk berhenti sejenak. Ada kalanya kita harus ngopi-ngopi sebentar ntar Teman Pro 2 ya, menarik napas, barangkali kamu lupa cara bernapas dengan baik dan benar, dan juga mengistirahatkan diri kamu di tengah tuntutan pekerjaan yang berat. So buat kamu yang mungkin udah dari pagi tadi ya terlalu gaspol banget, yuk kita ngopi dulu

Pro 2 Hillies Indonesia masih bersama Dayang di frekuensi yang sama 107 MHz. Teman Pro 2, barusan kita dibuat patah hati banget ya sama lagu Kesha La Fronte dengan tajuk Pelarian. Aduh, ada yang relate? Ya mungkin buat kamu agak baper ya di siang-siang kayak gini, teman Pro 2. Tapi di sisi lain memang aku self-fuck sama vibes lagu ini sih, karena kayak ya mengingatkan kita sama musik pop rock era tahun 2000-an awal-awal ya, teman Pro 2. Tapi memang Kesha sendiri juga sengaja nih belakangan ini lagi update lagu yang vibesnya kayak gini. Ya semoga bisa meningkatkan nostalgia kita bareng-bareng ya. Di sisi lain aku juga suka sama genre yang Kesha usung sih di tahun ini, yang mungkin juga ini kayak digadang-gadang menggambarkan beberapa karyanya ke depan, teman Pro 2 ya. Well, lagu ini jadi ceritanya tentang rasa sakit orang yang cuma dijadikan tempat singgah alias pelarian sama pasangannya. Jelas banget dari judulnya Pelarian, udah tahu dong arahnya kemana. Well, ini juga sekaligus menjadi lagu terakhir di Pro 2 Hits Indonesia kali ini. Dan di jam 11 kita bakal masuk ke next part di Pro 2 Hits List Mancanegara. Sembari itu dengerin dulu yuk Abeliano dengan Hoping You'll Be Mine. Enjoy!

Produa Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, aku pengen segera muterin beberapa lagu kece yang aku update di story Instagram @@eriPro2Tarakan. Tapi sebelum itu, aku harap kamu ngevote dulu ya. Aku spill dulu deh lagu update kita hari ini. Ada Shakira featuring Bruno Boy dengan Die Die. Next, Bruno Mars with Oh My Soul. Olivia Rodrigo juga gak mau kalah sama lagu Drop Dead. And Anima featuring Lisa with Bad Angel. Buruan, kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa atau pengen request juga? Boleh langsung ya teman Pro 2. Sembari menantikan votingnya dari kamu, dengerin dulu yuk next song. Ada Semisimo Rangkir dengan tajuk Berikan Yang Terbaik. Let's go!

Waktunya Pro 2 Hitlist. Mancanegara, balik lagi bersama Dayang di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Wah, asik banget ya barusan dengerin Annette jatuh sejatuh-jatuhnya. Relate sama kamu yang lagi fall in love nih, Cici. Semoga bisa sukses ya ke depannya sama PDKT-an kamu. Well, teman berdua, kalau Nisa ini masih mempertahankan vibes romansa lah ya, karena kita bakal segera mendengarkan suara dari seorang Olivia Rodrigo dengan karya terbarunya berjudul Drop Dead. And finally, Olivia meluncurkan lagu tentang cinta, di mana sebelumnya lagunya Mbak Olivia ini sakit-sakit ya, teman Pro 2, bikin nyes gitu. Kali ini malah bikin kita bisa senyum mesem, terpingkal-pingkal. Anyway, ini tuh single utama dari album studio ketiganya yang dirilis pada 17 April lalu ya. Meskipun judulnya memang kayak terkesan lagu perpisahan gitu loh, Drop Dead, tapi ini lagu yang menceritakan tentang cinta yang manis, teman Pro 2. Tentang kamu yang mungkin pernah ngerasain gugup gitu ya waktu jalanin kencan pertama. Aduh, mungkin hari ini jam segini masih kerja, entar sore ajakin deh dia jalan. Barangkali relate kamu sama lagu ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Olivia Rodrigo with Drop Dead.

0: Hitlist.
1: Lagunya Pradua Hitlist.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Dayang di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2 kembali merapat sini yuk. Aku pengen ngecekin teman Pro 2 mengudara dengan lagu romantis lainnya. Setelah barusan kita dengerin suaranya Asila Maisa ya, dengan tajuk Chatty Tuan Putri. Udah ngerasa jadi princess? Tapi harus kembali menghadapi kenyataan bahwasanya kita harus kembali bekerja. Yah teman Pro 2, itulah kehidupannya. It's okay, enjoy aja sama pekerjaan ini. Aku siap kok untuk bisa membangkitkan mood kamu dengan next song. Jadi ini tuh lagu dalam studio solo keempatnya Bruno Mars ya, bertajuk The Romantic, yang dirilis Februari lalu, teman Pro 2. FYI, lagu ini diproduksi langsung loh sama Bruno Mars bareng produser ternama The Mile. Jadi frasa "Oh my soul" itu sumpah gitu, atau ungkapan yang digunakan untuk negasin keseriusan, ketulusan, juga kejujuran dalam hubungan, teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh relate banget sama kamu yang mungkin lagi meyakini pasangan kamu kalau bahasanya kamu tuh benar-benar cinta, cinta banget sama dia ya. Kalau kata aku, kalau beneran cinta, udah persiapkan diri untuk ke jenjang seriusnya, teman Pro 2 ya. Semangat.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Is it? Lagu yang epic banget ya untuk buat kita sedikit bergoyang di siang ya, siang ini teman Pro 2. Anyway, welcome back to Pro 2 Hitlist mancanegara. Siap-siap, next kita bakal disapa sama lagu yang belakangan lagi boom banget ya, dari Elima and Lisa with Bad Angel. Ini tuh karya musisi electronic dance music alias EDM-nya Enima bareng bintang K-pop

buruknya gitu. Tapi ya gak specifically bahas malaikat peketiplak. Ini cuman kayak memberitahu bahwasannya lumrah kita sebagai manusia ini kadang ada salah, kadang ada sisi buruknya gitu. Tapi tinggal gimana sih kita tuh bisa mengatasi hal itu ya teman produa, dan bisa menutupi itu dengan segala hal baik yang bisa kita perjuangkan atau lakukan. Well, untuk itu kita merayakan hidup sebagai manusia yang juga kadang ada salahnya. Kita sambil dengerin dulu yuk Anime and Lisa, Bad Angel. Enjoy.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud

0: Pro2 Hitlist.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
0: Justin Bieber with Daisies, lagu hits keluar tahun 2025 baru saja menyapa siang teman Pro2 and welcome back to Pro2 Hitlist mancanegara. Masih bersama Dayang. Teman Pro2, tibalah aku muterin lagu terakhir ya yang di-vote sama teman Pro2 di Instagram @rrpro2 Taraka Special hari ini ya. Hari yang cerah teman Pro2, pas banget siap-siap kamu bakal makin semangat karena kita bakal segera mengudara dengan Day-Day by Shakira featuring Bruno Boy. Teman Pro2, ini lagu yang baru banget ya dirilis tepatnya tanggal 15 Mei bulan kemarin dan didapuk sebagai lagu tema resmi untuk official anthem untuk FIFA World Cup 2026. Dan memang aku suka banget sama vibes lagu ini ya, menggabungkan vibes Afrobeat and rhythm Latin yang membakar semangat pastinya. Ya, akhirnya Shakira turun gunung ya teman Pro2. Kita nantikan juga penampilannya live nanti ya di acara pembukaan, tapi sembari itu kita duluan dengerin singlenya yuk, So This Is For You. Tapi sembari itu aku juga pengen infoin ke teman Pro2, ini sekaligus menutup untuk segmen Pro2 Hitlist mancanegara kali ini. Next, jam 12 siang kita bakal seru-seruan bareng special guest stars. Penasaran siapa? Yuk kepoin Instagram kita di Pro2 Tarakan. Well, langsung aja, let's go!

107 FM, Pro 2 Tarakan. 107 FM, Pro 2 Tarakan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, balik lagi bersama Dayang. And welcome to Pradua Kapa, karya Paguntaka. Ya teman Pradua, ini adalah tempatnya kita mengundang para manusia-manusia kreatif, ya. Anak muda inovatif juga punya kota Tarakan nih. Which is hari ini seperti biasa kita udah kehadiran juga tepat di depan aku ya teman Pradua. Buat kamu yang mungkin udah pantengin Instagram kita di @rriprodua_tarakan, pastinya udah tahu kan kita bakal kedatangan siapa. Kalau belum, cus sambil buka-buka dulu ya, kita punya Instagram. Nah, di samping itu aku juga pengen bilang ke teman Pradua ya, ngomong-ngomong soal anak muda zaman now, kalau dulu kan kita tuh kalau ngumpul-ngumpul ya seringnya tuh paling di rumah gitu ya kan. Tapi zaman sekarang nih anak muda Tarakan apalagi ya, salah satu tempat favorit buat ngumpul yaitu apa coba? Ya, coffee shop. Di sini kita bisa bergaloria, ya. Bisa juga kita merenung, bisa mengerjakan tugas ya, bekerja. Zaman sekarang tuh lifestyle-nya pokoknya di coffee shop teman Pradua. Pas banget hari ini kita udah kehadiran salah satu owner coffee shop di Tarakan. Langsung aja gak sih kita sapa dulu. Ini dia Abang James.
3: Halo, halo, halo.
2: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Thank you ya Abang udah hadir di sini. Pertama kali kita ketemu nih.
3: Iya, pertama kali.
2: Dan pertama kali juga hadir di
3: Pertama kali banget.
2: Boleh enggak sih gimana first impression-nya di sini?
3: Adem sih, dingin,
2: adem,
3: nyaman
2: ya?
3: Sih.
2: Iya.
3: Nyaman banget. Iya, bener banget lagi.
2: Hilur lagi.
3: Panas banget.
2: Panas
3: seperti
2: banget.
3: Biasa cuaca Tarakan.
2: Tarakan. Iya, ya gitulah ya, Bang. But it's okay, sambil ngadem di sini, sambil kita ngobrol seru yuk sama teman Pradua.
3: Baik, baik.
2: Oke, okay, Bang. Ini kan gak kenal maka tak sayang katanya. Biar teman Pradua sayang sama Abang James. Boleh dong disapa dulu teman Praduanya. Karena Abang ini merupakan salah satu owner coffee shop yang pastinya mungkin sering banget teman Pradua datangin.
3: Iya benar.
2: Apa itu Bang namanya?
3: Havana Coffee.
2: Kita lu ASMR di sini.
3: Iya benar banget, benar banget, benar.
2: Havana Coffee. Wah, ini adalah salah satu tempat tongkrongan orang RRI juga di sana.
3: Benar banget, benar banget.
2: Ya, sering akrab juga sama Abang ya.
3: Akrab banget, akrab banget.
2: Iya, nanti di belakang kita ngobrol-ngobrol lagi lah, Bang.
3: Iya, boleh.
2: Pasti teman Pradua juga udah banyak banget sering nongkrong di situ nih, Bang.
3: Iya.
2: Tapi sebelumnya boleh enggak sih perkenalkan dulu dari Abang, kayak belakangan nih sibuknya ngapain? Ngurus kopi aja kah?
3: Halo teman Pradua.
2: Halo.
3: Kenalin, nama aku Jamil, salah satu pemilik Havana Coffee.
2: Mm-hmm.
3: Kalau ditanya akhir ini sibuk apa, ya paling ngurus kedai, ngurus coffee shop itu. Dan diselingi dengan olahraga sih biasanya.
2: Wah, itu rutinitas yang bagus banget.
3: Iya.
2: Itu impian aku banget tuh.
3: Oh iya?
2: Iya,
3: boleh nih kapan-kapan kita join bareng ya olahraganya.
2: Betul. Belakangan nih olahraga seringnya di mana Bang?
3: Biasa saya di running sih dan nge-gym aja sih.
2: Oh, oke, wah seru tuh.
3: Boleh kapan-kapan kita join ya sama teman-teman RRI.
2: Mungkin kapan-kapan kalau Abang balik lagi ke sini kita bahasnya olahraga.
3: Oh, boleh banget, boleh banget, boleh. Boleh diatur,
2: ya?
3: Boleh diatur.
2: Habis
3: iya.
2: Buka coffee shop, buka tempat olahraga.
3: Iya, boleh, boleh, boleh.
2: Mungkin
3: boleh.
2: Ada kepikiran ke sana ya.
3: Sementara fokus di coffee shop dulu. Coffee tapi enggak tahu ke depan bisa saja terjadi.
2: Kita enggak tahu apa yang terjadi di depan ya. Kita berandai-andai aja.
3: Iya, benar.
2: Tapi memang berarti sekarang fokusnya coffee shop.
3: Coffee shop aja.
2: Oke, ini seru nih teman Pradua ya. Apalagi memang banyak orang-orang nih ya, seringnya nongkrong, tapi enggak kenal siapa ownernya.
3: Oh iya.
2: Nah, langsung kita hadirkan di sini biar makin kenal ya, Bang.
3: Iya.
2: Untuk itu aku pengen tahu dulu, kapan nih pertama kali Havana berdiri?
3: Kalau ditanya kapan pertama kali berdiri, itu ofisialnya di tahun 2003 akhir, bulan Desember.
2: Mm-mm.
3: Itu awalnya Havana Coffee berdiri.
2: Oke, di 2023 akhir teman Pro 2. Udah lepas Covid lah ya.
3: Iya benar banget.
2: Berarti langsung ramai gak tuh kira-kira pas awal buka bang?
3: Alhamdulillah pada saat awal buka itu alhamdulillah rame sih.
2: Rame ya, iya. Asli kalau Tarakan.
3: Kalau ya. Tarakan emang gitu ya.
2: Ada
3: culture-nya ya.
2: Pasti
3: rame, pasti booming gitu.
2: Apalagi memang tempatnya Instagramable loh bang.
3: Alhamdulillah.
2: Nah itu tuh yang bakal kita bahas juga di sini ya teman Pro 2. Kita gak cuma bahas tentang abangnya ya. Udah kenal, kita juga bakal lebih kenalan lagi sama Havana Coffee-nya bang. Jadi kayak penasaran banget gimana sih abang membangun bisnis ini ya. Gak cuma tentang menu-menunya, memang variatif banget nih sekarang. Dan juga terkait dengan desain-desainnya, bagaimana abang membangun awalnya. Dan tadi sebelumnya kita sempat bahas, ternyata abang ini gak sendirian.
3: Iya.
2: Ada partnernya?
3: Ada partnernya.
2: Boleh disebut gak siapa namanya?
3: Namanya Ari Maulana.
2: Ari Maulana.
3: Bisa dipanggil biasanya Mas Ari.
2: Halo Mas Ari.
3: Halo Mas Ari.
2: Lagi nonton nih dia.
3: Kebetulan beliau lagi berhalangan hadir.
2: Okay.
3: Karena ada kerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya saya datang sendiri.
2: Gak apa-apa, mewakili bang.
3: Harusnya berdua nih di samping saya.
2: Harusnya ya.
3: Iya harusnya berdua, biar lebih rame gitu kan.
2: Iya, ramein aja sih.
3: Iya gitu. harus.
2: Oke, okay. It's okay lah, kapan-kapan kita undang tuh.
3: Boleh diatur jadwal.
2: Boleh diatur jadwal. Boleh banget.
3: Siap.
2: Tapi ini menarik banget. Ya, karena sebelumnya sempat kita ngobrol juga di belakang ya bang. Ternyata abang ini tuh awalnya bukan kerja di jadi barista atau di bidang kopi perkopian
3: enggak.
2: Tapi kenapa malah di tahun 2023 memutuskan okay, buka coffee shop?
3: Jadi awalnya aku itu bekerja di salah satu bank konvensional juga. Bergerak di BUMN lah.
2: Iya.
3: Terus itu selama 3 tahun aja sih pas lulus kuliah. Setelah itu
2: habis lulus kerjanya sih itu ya memang ya. Okay.
3: Akhirnya terjun di dunia kopi karena emang dari dulu senang dengan coffee shop sih.
2: Okay. Dari kuliah mungkin sudah ya, satu persatu tempat nih.
3: Bener banget. Selalu dikunjungin kan beberapa tempat.
2: Okay. Akhirnya ya karena suka, basicnya
3: basicnya juga. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya cocok nih, pas juga. Resign dari
2: tempat
3: perbankan
2: kerja.
3: Itu tempat kerja itu. Udah langsung lanjut ke dunia kopi.
2: Oke, wah ini asik. Berarti kemarin 3 tahun di apa bank konvensional ya, ngumpul modal.
3: Ya, bisa dibilang gitu.
2: Akhirnya punya modal langsung teman Pro 2. Kita bisa contoh nih. Karena memang kita gak bisa stuck di satu tempat aja ya bang. Kalau
3: ya,
2: pengen
3: banget,
2: berkembang
3: banget.
2: Gitu. Oke, tapi memang gimana sih awalnya ketemu sama Mas Ari ini?
3: Kalau untuk ditanya bagaimana ketemunya itu sebenarnya karena zaman dulu itu sering nongkrong di coffee shop kan. Karena dan kebetulan juga Mas Ari ini basicnya dia barista sebelumnya.
2: Mas Ari yang punya basic.
3: Iya. Dan fun fact juga sebenarnya saya enggak ada basic sama sekali di tentang kopi.
2: Oh ya.
3: Iya benar banget.
2: Pokoknya penikmat aja.
3: Penikmat aja. Karena sudah kenal Mas Ari ini partner saya yang sekarang. Akhirnya dengan obrolan yang ringan, akhirnya sampai sekarang jadi partner bisnis.
2: Langgeng ya pertemanannya.
3: Iya, alhamdulillah, insya Allah.
2: Oke, nah ini nih teman Pro 2. Jadi dari tempat tongkrongan ya, berlanjut nih hubungannya ke bisnis.
3: Lebih
2: jadi
3: dalam gitu ya.
2: Iya, gak cuma basa-basi di tongkrongan, tapi juga jadi cuan ya ke depannya. Mantap nih, tapi penasaran juga nih Havana Coffee. Namanya juga cukup menarik. Dan sekaligus juga kayak gampang diingat gitu. Karena memang kita sudah kentara banget ya sama lagu Havana.
3: Iya, bener banget. Salah satu alasan dipilihnya Havana karena ada lagu itu. Biar gampang diingat seperti kata-kata Dayang gitu ya.
2: Gitu. Tapi memang ada filosofi tersendirinya lagi gak sih terkait dengan Havana namanya?
3: Kalau terkait filosofi sebenarnya kalau ditanya kenapa nama Havana, dari awal saya dan partner saya Mas Ari ini selalu berdiskusi mengenai nama yang akan kami pilih. Gak muluk-muluk, yang penting pelafalannya gampang sih dan gampang diingat juga. Dan akhirnya terpilihlah Havana. Sebenarnya ada beberapa nama lagi tuh akhirnya, tapi karena kami mencari tipikal nama yang agak manis, gampang diingat seperti Kak Dayang bilang tadi, akhirnya terpilihlah Havana ini.
2: Berarti udah masuk berbagai seleksi
3: iya,
2: juga ya.
3: Banyak seleksinya. Salah satu penguat juga dengan terpilihnya nama ini, kebetulan aku senang pantai ya. Seperti yang kita tahu Havana kan sebenarnya
2: identik
3: ibu
2: ya,
3: kota dari negaraku begitu kan. Ya. Nah, yang terkenal dengan pantainya eksotis. Betul. Tapi setelah pemilihan nama itu akhirnya searching-searching nih. Arti apa ya segala macam. Penasaran nih akhirnya. Oh iya. Dan setelah saya searching ternyata oh pas nih secara simbolis kan Havana sering dikaitkan dengan kehangatan, keceriaan, okay. semangat hidup. Jadi saya mau dari arti simbolisme ini bisa dipancarkan auranya ke customer-customer saya yang datang. Setiap datang bisa merasakan kehangatan, keceriaan. Jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin yang kurang kehangatan atau keceriaan bisa nih datang bang di Havana Coffee.
2: Dapat kehangatan.
3: Iya, kehangatan di sana hangat banget, hangat banget iya.
2: Oke, dan itu memang juga kayaknya valid disampaikan sama customer-customernya ya. Yang loyal banget juga yang balik lagi teman Pro 2. Mungkin Abang juga menghangatkan di sana ya.
3: Bisa banget saya menghangatkan.
2: Bisa banget. Kalau pengen ngobrol gitu ya, ngobrolnya friendly. Abangnya cukup friendly juga nih teman Pro 2.
3: Iya, jadi buat teman-teman Pro 2 juga mungkin ketika pengen cerita atau apa bisa banget datang ke Havana, cari aja Mas James di mana.
2: Gimana Mas James? Jangan pinjam duit aja ya kayaknya.
3: Jangan dulu deh.
2: Jangan. Takut nih, Bang.
3: Apalagi sekarang apa-apa lagi naik gitu kan. Enggak dulu deh.
2: Krisis ekonomi ya. Jangan terlalu gitu lah ya, Bang,
3: ya. Yang biasa-biasa aja.
2: Betul. Jadi nih, Bang, penasaran juga konsep Havana yang kita lihat sekarang ya. Apakah sebenarnya itu memang konsep yang dari awal Abang sama Mas Ari susun kah? Atau memang udah ternyata keluar dari konsep gitu? Dari keseluruhan konsep Havana sekarang.
3: Sebenarnya kalau ngikutin konsep dari awal ya, itu awalnya harusnya konsepnya itu yang summer-summer gitu, bermain di warna. Tapi setelah melihat kondisi kayaknya kurang pas nih, ya udah akhirnya dari awal sebenarnya Havana itu konsepnya hitam putih, tapi lebih banyak putih. Tapi karena putihnya agak susah gitu ya maintenance-nya, akhirnya kita bermain di warna gelap seperti dark grey gitu. Jadi seiring waktu berubah terus sih dia konsepnya.
2: Sesuai mood kali ya.
3: Iya. Sesuai keinginan yang diinginkan customer loyal Havana sih.
2: Wah, berarti termasuk terbuka juga nih.
3: Kami terbuka banget sih sama masukan. Terbuka banget kami sih sama ini apa customer loyal kami.
2: Tapi sejauh ini memang banyak enggak sih yang kasih masukan, Bang, kayak gimana nih konsepnya, bisa enggak buat kayak gini, Bang? Gini, Bang.
3: Iya, ada banget. Bahkan ada customer ya, customer loyal. Permintaannya itu kayak di luar nalar gitu loh. Bukan di luar nalar, cuman maksudnya kayak untuk keadaan sekarang kayaknya enggak dulu. Itu tau gak apa permintaannya?
2: Kan? Apa?
3: Itu membuat lapangan padel yang lagi heboh-heboh sekarang di atas lantai 2. Sementara kan di lantai 2 itu cuman atap doang gitu ya. Kalau mau dibuatin kan banyak model sebenarnya kan.
2: Rombak
3: cuman,
2: lagi.
3: Iya, rombak banget. Cuman kayak ya bisa lah kalau ada mungkin investor yang mau menanam saham.
2: Langsung ngomongin Abang James.
3: Boleh banget.
2: Nah, jadi sebenarnya kehangatan yang kita bicara tadi lebih ke situ ya, Bang.
3: Iya.
2: Buat kalian yang invest.
3: Bercanda.
2: Baik, kita ciptakan 19 juta lapangan padel itu, Bang.
3: Harus ya.
2: Mungkin salah satunya dari Abang.
3: Amin, kita aminin aja ya. Apapun bisa terjadi, you never know.
2: Iya, karena aku sering aku suka juga tuh nongkrong sempat di lapangan padel ya. Enggak main, nongkrong aja di depan.
3: Oh, nongkrong aja sambil lihat-lihat gitu ya, cuci mata ya.
2: Iya. Aduh. Kapan-kapan kalau memang buka, kita sempatin mampir ya di lapangan padelnya teman Pro 2. Kalau lumayan ya sambil ngopi, Bang. Kayaknya itu bagus juga sih untuk prospek Havana ke depannya ya.
3: Iya,
2: karena lagi tren banget lapangan padel itu.
3: Asli.
2: Tapi memang kalau memang kedepannya ada kesempatan kayak gitu, menurut Abang itu worth it gak sih untuk Abang lakuin?
3: Worth it sih sebenarnya, ditambah lagi saya senang olahraga gitu kan.
2: Iya,
3: sekalian kan masuk sebenarnya itu.
2: Gak perlu jauh-jauh.
3: Iya, bener ya, banget.
2: Punya pribadi.
3: Bener banget.
2: Wah, bisa tuh ya teman Pro 2. Nah, kita kan tema kita hari ini tuh ruang estetik dan cerita dibaliknya nih, Bang. Wah, ini tema kita udah kece banget ya. Nah, gimana sih proses nemuin konsep desain menurut Abang ya, dan juga suasana yang akhirnya tuh jadi identitas Havana Coffee gitu. Karena kan dari banyaknya customer yang, Bang, ini. Tapi kan gak semuanya bisa Abang.
3: Iya, bener banget.
2: Pasti harus ada yang disesuaikan gitu. Gimana tuh kalau dari Abang?
3: Sebenarnya ini ada ceritanya sih sebenarnya.
2: Wah, gimana tuh?
3: Iya, dari semenjak saya masih duduk di bangku perkuliahan itu, saya punya ini apa sih kata anak gaul sekarang, insomnia ya?
2: Oh, aduh.
3: Iya, saya kesulitan tidur gitu loh. Jadi Terkadang sebelum tidur itu saya suka searching-searching gitu loh di Pinterest, aplikasi Pinterest itu kan.
2: Wah, kayak begadangnya produktif nih.
3: Iya benar. Jadi terkadang saya searching-searching aja sih kayak selalu bermimpi kayak oh nanti suatu saat pengen punya coffee shop yang modern kayak gini, barnya yang kayak gini, ada ruang meeting kayak gini gini. Nah akhirnya dan itu tersimpan rapih di HP saya sebenarnya. Emang dari dulu sebenarnya punya mimpi sih punya coffee shop sebenarnya udah lama banget sebenarnya. Dan akhirnya dari situ terakhirlah konsep-konsep yang saya mau. Semua berawal dari searching-searching di aplikasi Pinterest itu aja sih. Untuk konsep-konsep yang ada di Havana sekarang.
2: Ternyata banyak banget zaman sekarang ya kita bisa menemukan inspirasi.
3: Iya benar banget, banyak banget gitu. Banyak media buat kita mencari informasi.
2: Berarti bisa dibilang sebenarnya Havana Coffee ini udah lahir cukup lama di ide abang.
3: Lama banget.
2: Baru benar-benar terrealisasi di tahun 2023.
3: Dan tidak lepas juga dari partner saya ya. Iya. Sama-sama berkolaborasi. Betul. Mencari ide.
2: Wah nih mantap nih. Tapi memang dalam membangun coffee shop kayak gini tentu banyak banget persiapannya bang ya.
3: Iya, kalau bisa dibilang banyak banget sih memang persiapannya.
2: Nah, itu. Jadi boleh gak sih kita flashback dulu ke abang waktu awal bangun Havana Coffee, gimana sih persiapan model ya?
3: Agak sedih sih kalau karena kalau mengingat dari waktu kita buka itu sebenarnya nggak ada planning apa-apa. Saya bisa ketemu dengan Mas Ari, akhirnya kami lebih mendalam untuk membuka bisnis ini. Tapi karena seiring waktu obrolan ringan, terus pembahasan A, B, C segala macam, akhirnya terpikirlah untuk membuka usaha ini di tengah modal yang kurang ini kan. Jadi cerita menariknya sebenarnya
2: awalnya agak kurang nih ya,
3: kurang banget modal nih, kayak aduh kalau mau buat coffee shop ini harus yang kayak udah butuh modal besar nih, ibarat kayak aduh berapa digit lagi nih kalau dibutuhkan gitu kan. Akhirnya ngumpul dikit dengan Mas Hari juga, akhirnya terkumpul lah. Iya.
2: Okay, dan itu pastinya juga mungkin melibatkan beberapa pihak yang support gitu.
3: Iya, alhamdulillah banyak yang support sih, alhamdulillah. Teman-teman terdekat saya, sih yang banyak membantu. Makanya di sini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman terdekat saya.
2: Thank you friends.
3: Iya.
2: Jangan lupa mampir terus ya ke Panda Coffee.
3: Iya, benar banget.
2: Okay, di samping itu kan juga pasti persiapannya terkait dengan menu-menu, bang.
3: Iya, menu-menu.
2: Nah, gimana sih kalau untuk abang sendiri ya? Kan kalau untuk abang tuh nggak punya basic terlalu ya,
3: iya,
2: terkait dengan barista di bidang itu. Nah, gimana kalau abang sama Bang Ari, Mas Ari gitu, menentukan menu-menu yang akhirnya tuh sekarang bisa dipesan di Havana Coffee?
3: Iya, jadi awalnya itu pada saat karena saya nggak ada basicnya di dunia perkopian ya, akhirnya karena ada Mas Ari akhirnya mengajarkan begini. Dan setelah terkait masalah menu, kami berdua sih ngulik awalnya. Setelah dapat, udah panggil nih teman-teman terdekat, close friend kami gitu kan, buat ngerasain ini kira-kira ini better nggak ya, cocok nggak ya. Nah akhirnya jadi bisa dibilang menu-menu di Havana itu semua udah dirasain sama sebelum dijual ya, sebelum dipasarkan itu sudah semua sudah dirasain sama teman-teman terdekat kami. Maksudnya kayak aduh takut nih ntar kemanisan atau kurang manis. Betul. Akhirnya panggillah beberapa teman terdekat untuk mencoba.
2: Tuh, testimoninya
3: udah approve langsung jual.
2: Wah nih. Penasaran juga ya teman Pro 2 terkait dengan teman-temannya. Di sisi lain kan juga ada karyawannya, bang.
3: Ada.
2: Wah, pasti sekarang udah lumayan banyak ya untuk karyawan Havana Coffee sendiri. Gimana menurut abang membangun chemistry gitu sama karyawan? Kalau abang sama Mas Ari kan udahlah, soib lah sudah. Gimana untuk karyawan yang sekarang untuk abang mengaturnya gitu?
3: Kalau saya sama karyawan, saya nggak pernah sebut karyawan sih.
2: Oh, apa
3: tuh? Saya lebih tepatnya mereka tuh adik-adik saya sebenarnya.
2: Adik-adik.
3: Karena memang lebih muda juga kan dari kami.
2: Bukan halo deh ya?
3: Bukan. jangan.
2: Oke.
3: Jadi terkait dengan karyawan, ya sering ini sih ketika selesai jam operasional kami kadang mengisikan waktu untuk ngobrol kira-kira keluhan hari ini apa ya.
2: Wah, bagus keluhan sekali owner apa. Ini ya.
3: Iya. Saya selalu menganggap mereka bukan orang lain, jadi seperti adik sendiri gitu.
2: Waduh.
3: Jadi siapapun yang bergabung di Havana pasti kami menganggap keluarga sih.
2: Nah itu juga yang penting banget buat di sini, karena kayak moodnya anggota-anggota kita nih bang, adik-adik kita nih, pastinya juga bisa lebih bagus lagi dalam bekerja.
3: Iya, kalau
2: diapresiasi, dirangkul banget sama
3: orang. Harus banget.
2: Berarti abang ini sebenarnya termasuk juga apa ya, proper banget sebagai seorang owner ya. Belajar juga ya untuk mengatur itu.
3: Belajar banget. Jadi kebetulan bapak juga di dunia bisnis kan, jadi besar kecilnya selalu diajarin seperti apa.
2: Ternyata ada background nih.
3: Ada background juga sebenarnya dari bapak.
2: Berarti ada privilege untuk belajar lebih ya
3: sama
2: bapak.
3: Bener banget.
2: Mantap. Nah bang, kita ada komentar nih apa dari itu? Live kita ya, live YouTube kita. Coffee shop abang di area mana? Wah ya belum tahu, spill dulu bang.
3: Ini nanya di area mana ya?
2: Iya.
3: Untuk teman Pro 2.
2: Spot favorit di coffee shop abang di area mana?
3: Spot favorit coffee shop abang di area, maksudnya seperti apa nih kak?
2: Spot favoritnya.
3: Spot dari di Havana-nya.
2: Di Havana-nya maksudnya bang.
3: Kalau spot favorit saya itu ada yang semi indoor di bawah pohon. Itu enak banget buat merenung.
2: Wah, itu
3: sambil
2: tuh
3: minum seduh kopi. Itu enak banget.
2: I know.
3: Buat teman-teman Pro 2 mungkin yang lebih pikiran bisa deh duduk di.
2: Tapi sering banget diisi ya di situ kayaknya juga.
3: Lebih sering diisi.
2: Nah mungkin juga teman Pro 2 ada yang belum tahu di mana tadi bang, sekalian aja kita kasih tahu.
3: Oh ya, untuk alamatnya itu ada di Jalan Kiai Hagus Salim, Kelurahan Selumit Dalam. Itu pas berdepanan dengan dokter klinik Nurul.
2: Langsung habis minum kopi langsung ke dokter.
3: Iya bener banget, boleh banget. Tapi mampir beli kopi dulu ya.
2: Ada juga yang komen kalau kita nugas atau apa itu WF stay. Di mana? Di sana boleh nggak? Boleh nggak, abang?
3: Boleh banget. Di sana ada memang ruangan khusus buat teman-teman yang mau ngerjain tugas atau meeting. Di sana ada khusus. Jadi ruangannya bebas musik, bebas orang ribut, bebas anak-anak yang suka main gamers, itu ada.
2: Konsen. Oke. Biasanya kalau ruangan kayak gitu, bang, kita bisa langsung datang aja kah? Atau pesan dulu tuh, bang?
3: Bisa langsung datang aja sih.
2: Bisa langsung datang aja.
3: Karena dia kapasitasnya 20 orang aja. Jadi
2: lumayan,
3: kayak masih
2: lumayan,
3: better.
2: Besar tuh. Makanya sebenarnya karena memang menjadi salah satu tempat yang banyak juga didatangi sama anak kuliah bang.
3: Banyak banget.
2: Iya. Nggak tahu tuh mereka sebenarnya ngerjain kah atau memang
3: pengen ngobrol aja.
2: Pura-pura bawa laptop
3: aja. Tapi memang gitu. Saya senang sih kak sama customer yang ketika datang di Havana membawa laptop ngerjain tugas. Itu saya senang banget.
2: Iya,
3: itu bisa dibilang bukti mereka nyaman gitu kan di tempat itu. Makanya dari dulu saya senang banget. Bahkan saya sempat sedih karena kemarin ada customer nanya bawa laptop. Kak, di sini enggak apa-apa ya kerja tugas? Loh, enggak apa-apa dong. Iya, malah saya senang kalau kerja tugas. Jadi buat yang pengen kerja tugas benar-benar deep, bisa saya datang ke Havana.
2: Apalagi nih memang lagi momen-momen minggunya ngumpulin deadline tugas nih.
3: Iya, lagi rame-ramenya sih emang.
2: Iya, mau ujian juga ya.
3: Iya, benar banget.
2: Jadi pada rame. Tapi memang menarik dari yang abang bilang, abang suka lihat orang yang bawa laptop.
3: Suka.
2: Kayak abang sudah punya prospek, dia bakal bertahan lama.
3: Iya, harus.
2: Karena
3: dari itu pasti saya gimana nih biar dia, saya harus treat dia biar lebih nyaman, biar datang terus dan membawa temannya yang lain mungkin.
2: Nah itu juga yang pentingnya ya untuk perkembangan Havana ke depannya.
3: Alright,
2: menarik banget ya perbincangan kita hari ini teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita bakal ngobrol lebih seru lagi, lebih dalam lagi sama Bang James. Kita bakal ngobrol soal suka duka ya membangun coffee shop Havana khususnya ya, dan juga strategi branding di tengah memang menjamurnya coffee shop di tengah.
3: Iya, menjamur banget gitu.
2: Dan juga aku bakal nanyain sih terkait dengan cerita-cerita uniknya gitu bersama customernya.
3: Iya.
2: Boleh ya bang?
3: Iya.
2: Tapi setelah yang satu ini, so don't get anywhere, stay tuned.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Pro 2F untuk teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Dayang di Pro 2Kapa karya Paguntaka. And of course juga kita masih bersama Abang James. Halo Bang. Ini merupakan owner Coffee Havana. Coffee shop Havana yang dari tadi kita omongin. Bang, kita sebelumnya seru banget ya obrolan kita. Tapi makin ini kita bakal lebih dalam lagi sih ngobrolnya. Terkait dengan, aku pengen tahu ya, banyak orang ngeliat Havana Coffee yang sekarang udah rame ya, udah dikenal. Asli teman-teman aku udah sering juga nongkrong di sana. Tapi tantangan terbesar waktu pertama kali merintis dulu, gak banyak orang tahu. Boleh gak sih di sharing?
1: Boleh sih. Mungkin tantangan terbesarnya, kalau bisa dibilang, ketakutan sama diri sendiri sih. Ketakutan
0: nih.
1: Maksudnya kayak aduh kalau buka nanti gimana ya, kayak aduh bakalan rame enggak ya, bakalan bakalan suka enggak ya, aduh bakalan survive enggak ya. Jadi ada ketakutan tersendiri. Tapi perlahan berjalannya waktu dengan proses yang di pelan-pelan dinikmati, akhirnya ya dengan sekarang bisa dilihatlah apa yang sekarang. Mungkin dari yang dari dulu cuman kapasitas untuk apa? Untuk kapasitas berapa orang, akhirnya sudah meningkat lagi. Yang dulunya cuma berapa meja, akhirnya kita nambah. Yang dulunya cuma menunya cuma berapa, akhirnya kita nambah. Jadi kalau bisa dibilang suka dukanya, ya lebih ke situ sih. Dalam bisnis juga kan up and down itu pasti ada ya sebenarnya. Ya cuman bagaimana lagi kita menyikapi itu dengan bijaksana aja sebenarnya.
0: Itu ya bagaimana kita menyikapinya.
1: Iya.
0: Itu yang terpenting. Dan menurut aku kayaknya perasaan yang kayak gitu mungkin pernah selalu dialami sama semua orang yang
1: mengalami. Iya, enggak sih itu ya, pasti ya? Pasti itu hal yang pasti pasti dialamin setiap orang sih.
0: Termasuk Abang James juga.
1: Suka dukanya lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Tapi di samping itu akhirnya Abang James memilih maju.
1: Ya harus karena
0: harus maju nih.
1: Harus maju demi cuan.
0: Demi cuan. Realistis.
1: Iya, realistis aja.
0: Iya, karena memang tujuan utama bangun bisnis pastinya untuk kesana juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget, banget.
0: Dan juga Abang pernah enggak sih pas sudah bangun gitu ya? Itu kan tadi kayak sebelum ya?
1: Sebelum.
0: Banyak overthinking-nya.
1: Overthinking-nya banyak banget.
0: Nah, tapi pas sudah membangun, mungkin sempat ada apa ya, merasa down-nya gitu, mungkin enggak berjalan sesuai keinginan dan sebagainya.
1: Seperti yang aku bilang tadi, ketika kita menjalankan bisnis usaha gitu kan pasti ada up and down-nya. Mungkin down-nya bisa apalagi coffee shop yang enggak jauh-jauh permasalahannya, mungkin di saat ada dia di waktu di mana dia lagi sepi. Itu sih yang lebih down-down-nya. Cuman ya balik lagi bagaimana kita menyikapinya dengan baik, introspeksi. Akhirnya ya bisa dijalani dengan baik kayak gitu.
0: Iya,
1: lebih kayak gitu sih.
0: Lebih ke situ ya. Karena memang namanya bisnis ya.
1: Iya, namanya
0: apalagi
1: bisnis.
0: Apalagi coffee gitu. Pasti memang ada jam-jam
1: Iya.
0: Tapi kalau weekend rata-rata tarakan nih semua.
1: Iya, kalau weekend semua pasti ramai, semua pasti penuh, pasti penuh.
0: Asli.
1: Di saat di tengah coffee shop lagi menjamur, tapi kalau weekend top sih, tarakan top banget. Soalnya
0: kayak
1: semua
0: kehabisan tempat.
1: Iya, benar banget.
0: Benar banget. Kurang nih kalau weekend.
1: Iya, kurang banget kali. Buat teman-teman mungkin mau buka ya udah tambah lagi karena di weekend pasti keisi.
0: Pasti
1: banget keisi.
0: Wah, itu ternyata bisa menjadi penyemangat juga enggak sih?
1: Iya, harus semangat.
0: Nah, tapi sisi lain ya Bang ya, dari semua perjalanan Abang di Havana Coffee dengan up and down-nya bareng Mas Ari juga gitu dan juga bareng segala masalah internalnya. Menurut Abang apa sih pelajaran hidup yang terbesar didapat gitu sejak ini?
1: Kalau pelajaran hidup terbesar ya selama
0: lebih deep nih kita Bang.
1: Aduh agak sedih sih ini.
0: Sedih lagi.
1: Masa itu berbicara mengenai bisnis ini bukan hanya sekadar mencari uang ya. Jadi tapi terkait bagaimana kita menghargai proses. Pokoknya penghargaan terbesar itu kita lebih menghargai proses sih. Dalam proses itu juga diajarin lebih disiplin terhadap waktu dan keuangan. Itu sih yang lebih saya banyak dapat di ini dan bisa mengambil resiko lebih berani sih saya yang saya dapat setelah saya bangun Havana Coffee.
0: Dan itu PR anak muda sekarang.
1: Iya,
0: apalagi disiplin waktu keuangan.
1: Ya saya, itu sih itu yang saya dapatkan selama saya di Avana Kopi ya. Perlahan-lahan yang dari awalnya boros ya, kan tipikal orang boros banget ya.
0: Boros
1: banget. Tapi setelah bangun Avana ngerti akan keuangan, ya udah disiplinkan keuangan lebih teratur lagi.
0: Wah, berarti buat teman-teman yang boros bukan berarti seumur hidup bakal boros ya.
1: Iya, enggak.
0: Tuh bisa. Mungkin salah satu maintenance diri kamu bisa bangun coffee shop supaya

0: sendiri bahkan dari membangun sebuah coffee shop. Nah, di kita kan sempat bahas ya, tadi itu memang coffee shop Tarakannya menjamurnya parah banget ya. Walaupun memang kalau hari weekend masih kurang rasanya karena penuh semua tempat gitu. Nah, kalau untuk Havana Coffee sendiri, apa sih yang Abang sama Mas Ari ciptakan gitu untuk membedakan dengan coffee shop lainnya, Bang?
1: Kalau untuk strategi kami, ini baru kobrolin di sini ya. Gak apa-apa lah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mau membangun usaha itu, kami lebih pendekatan kepada customer kami sih.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada customer datang, ya udah kami pasti ngajak ngobrol. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 ketika datang di Havana Coffee terus kami samperin, jangan dibilang so asik ya. Itu salah satu strategi kami biar kalian bertahan.
0: Oh itu.
1: Terkadang kan memang para customer datang sendiri memang kebanyakan gak bisa dipungkiri ya, ada yang memang benar-benar pengen sendiri, ada yang memang butuh teman ngobrol ya, jadi jadi dari situ bisa dilihat lah, oh kira-kira ini butuh teman ngobrol nggak ya, aduh kayaknya lagi enggak deh, situ sih strategi kami, situ sih pendekatannya, dan tetap konsisten di menu-menu kami sih. Konsisten, jangan sampai berubah
0: ya, karena biasanya ini ya customer ya Bang,
1: ya.
0: Kita sebagai penikmat
1: benar.
0: Kalau sudah berubah sedikit pasti merasa enggak sedang ya.
1: Makanya kami selalu terbuka buat customer, mungkin yang ada masukan atau apa, kami terbuka lebar. Jadi terkadang ada juga customer, Mas, sepertinya ini ada yang kurang, ini enggak kayak kemarin. Oh, akhirnya kita cepat-cepat introspeksi. Akhirnya kami cepat-cepat briefing nih sama tim. Gimana ini, ada yang berubah, gimana apa yang salah, coba gini. Gitu sih. Lebih ke gimana caranya konsisten aja sama menu-menu yang kita pasarkan ke customer loyal kita.
0: Dan sekaligus juga servisnya benar-benar diperhatikan banget. Tuh teman Pro 2, catat ya, ini kita sambil nyatet nih. Ada yang mau buka coffee shop nih soalnya nih. Uangnya belum ada. Kita catat strategi dulu. Belajar pelan-pelan ya Bang.
1: Iya, belajar pelan-pelan. Sama, saya juga masih belajar sih.
0: Masih belajar ya. Nah, di samping itu kan Abang kan ternyata akrab juga sama customer-customernya. Dan akrab. Berusaha juga lah untuk servis terbaik lah. Ada gak sih cerita-cerita seru, lucu, atau unik yang menurut Abang pokoknya paling Abang ingat gitu selama di coffee shop?
1: Paling ingat? Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu, ini cerita unik, ini asli. Zaman kapan ya, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan setelah buka ya. Itu masih terbilang baru ya daerah situ ya. Itu pas kami buka itu ada sekumpulan ibu-ibu datang ke coffee shop. Nah kebetulan saya yang ngebar, saya yang melayani ibu-ibu ini. Tahu gak di coffee shop dia nyarinya apa?
0: Apa?
1: Dia nyarinya kapurung. Iya asli. Setelah kami, iya kami kaget tuh kok kapurung. Mungkin kayak karena ibu-ibu kali atau gimana kan. Mungkin kayak setelah kami telusuri ternyata emang sempat daerah situ dulunya ada jual kapurung.
0: Oh ternyata.
1: Dia sempat ibu sorry ibu ini kita jual kopi. Awal-awal kita masih jualan minuman aja kan, belum ada makanan. Iya awalnya Havana itu kita cuma jual minuman doang loh itu.
0: Baru tahu loh.
1: Jadi cerita lucunya itu sih lebih kayak yang kita sediain apa, yang dicari apa.
0: Ibu-ibu lagi ya gerombol. Itu mungkin sebelum ke tempat Abang, dia sudah masuk ke sebelah-sebelahnya tuh. Nyari di warung-warung, ada gak jual kapurung?
1: Gak tahu, tapi setelah kami telusuri cerita-cerita ke teman-teman terdekat, katanya emang pernah sih ada yang jual kapurung. Oh ternyata pantasan mereka nyari kapurung. Itu sih cerita lucunya.
0: Kapurung pakai kopi ya. Abang nggak mau buat nggak menu kapurung pakai kopi kayaknya.
1: Aduh jangan.
0: Cocok sih ya.
1: Cocok sih ya. Udah kalau kapurung temannya mangga kali ya. Aduh enak banget tuh. Aduh jadi laber ini.
0: Mungkin terlalu inovatif ya Bang sekarang itu. Siang-siang kayak gini mungkin kita lagi nemenin teman produ yang lagi makan juga.
1: Iya. Aduh. Bagi dong. Laper.
0: Jangan lupa minumnya di Havana Coffee.
1: Iya.
0: Berarti memang di sana kan juga. Kalau untuk sekarang, untuk menu makanannya Bang, karena kan pasti yang pengen datang nih mungkin siang-siang kayak gini. Nah boleh gak di-spill mungkin menu-menu rekomend untuk makanannya gitu?
1: Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang tipikal makanan di Havana yang gak neko-neko sih. Gak neko-neko dalam artian bikin kenyang, bikin puas, bikin terkadang kita makan kenyang tapi kenyangnya gak pas ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Havana Coffee, aku bisa jamin
0: full
1: teman-teman Pro 2 bakalan kenyangnya pas.
0: Pas.
1: Iya, itu recommended. Salah satunya ada di nasi goreng kampung itu hype banget di sana.
0: Oh,
1: mungkin kakak, nanti kakak harus coba deh. Nasi goreng kampung, nasi goreng udang.

0: Okay. Itu hype banget di Havana Coffee. Kalau kata marah-marah customer loyal kami, nendang sih.
1: Nendang.
0: Nendang sih.
1: Mantap
0: gitu.
1: Nih. Oke, okay. Kalau untuk kopinya sendiri.
0: Kalau untuk kopi ya, best seller sebenarnya kita ada di signature yang namanya Havana Coffee itu. Mm-hmm. Itu dia kopinya, base-nya itu kopi susu gula aren, tuh, cuman flavornya lebih ke coklat. Mm-hmm. Tapi tenang buat teman Pro 2 mungkin yang ada kali ya, mungkin gak senang coklat.
1: Yeah.
0: Ada namanya Nuala, itu Nuala. Base-nya kopi susu gula aren.
1: Oke. Okay.
0: Nah, banyak pilihan. Mungkin teman-teman yang gak terlalu suka kopi yang creamy, manis, ada namanya Lemonade Americano.
1: Lemonade Americano. Nah,
0: itu minuman favorit salah satu teman.
1: Di RRI itu.
0: Di RRI juga.
1: Iya, tapi kalau itu aku belum pernah cobain tuh bang.
0: Aduh harus. Kalau kadang sendiri suka kopi yang tipikal seperti apa kak?
1: Kalau aku kopinya gak yang strong terlalu ya, ya bang. Karena nah jujur aku tuh ada masalah agak sensitif di lambung. Uh-huh. Ya, pokoknya kalau minum kopi harus makan dulu.
0: Oh harus makan dulu.
1: Jadi kalau aku kesana pastinya aku pesan makan dulu.
0: Iya benar, harus sih kesehatan yang utama.
1: Baru jadi kayak pengen kopinya tuh lebih suka ke ada mungkin campuran lebih susu kayak gitu. Kalau di sana kopi susunya pasti banyak juga dong variannya.
0: Banyak banget, banyak banget. Ada sekitar 8-an kopi susu. Jadi tinggal Kak Dayang milih aja mau kopi seperti apa. Ada kopi pandan.
1: Nah itu. Aku sering ngerasain kopi pandan di beberapa tempat nih, Bang. Cuman di Havana belum pernah cobain.
0: Harus coba, harus coba. Oh. Bisa jadi kali aku bawain sini kali nanti ya buat kakak-kakaknya ya.
1: Katanya emang mau bawain kita nih.
0: Iya harusnya bawain okay. Nah, tinggal hitung aja berapa anggota sini saya bawain.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nanti dibayar sama ini ya bang.
0: Iya.
1: Guys ini ada ini ya komentar dari Angkasa 1502 di live streaming kita. Menu best seller Havana apa nih? Belum pernah kesana. Udah semua abang sebutin gak tadi menu-menu?
0: Iya dari makanannya kan udah saya sebutin tadi. Yeah. Nasi goreng itu yang super nendang itu.
1: Tuh ya, catet.
0: Kalau mau minuman ada di kalau kopi suka yang manis, enggak terlalu manis sih. Dia lebih creamy ada di Havana sama Nuala. Yeah. Kalau enggak terlalu suka yang manis bisa di Lemonade Americano. Ada non coffee juga nih, Kak.
1: Nah, itu.
0: Itu ada nama kalau enggak suka kopi cobain deh matcha di Havana tuh beda dari matcha yang ada di Tarakan.
1: Asli nih bang.
0: Iya.
1: Oke, aku bakal cobain coba. Kalau matcha.
0: Ada juga nih kak namanya tuh Pink Beach.
1: Pink Beach.
0: Itu dia itu Havana. Gambaran Havana banget sih dia. Jadi
1: pantai
0: summer kayak aduh, pas banget nih kalau diminum segar gitu. Semua ada mau cari yang segar-segar yang fresh semua ada di Havana.
1: Oke, Senin pokoknya dari Senin sampai Minggu beda-beda aja pesannya biar kerasa semuanya.
0: Iya, benar banget.
1: Oke, itu ya catat ya buat ke angka 1502 dan juga teman produser lainnya ya, jangan lupa datang ke Havana Coffee. Bang, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita punya sesi spesial ya pokoknya.
0: Aduh, apa itu?
1: Aku belum spill ke abang, tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu, abang kedepannya ini ada rencana membangun Havana kemana lagi bang?
0: Wah menarik nih.
1: Biar teman Pro 2 bisa.
0: Menarik.
1: Oke.
0: Iya, sebenarnya lagi ada keinginan sih buka cabang di luar Tarakan.
1: Spill bang.
0: Karena ramainya permintaan juga kan.
1: Oh,
0: karena
1: banyak rame.
0: Customer di Havana itu nggak semua orang Tarakan asli gitu kan. Ada juga yang dari luar yang sempetin main ke Havana. Sering ada sih permintaan, cuman buat teman-teman Pro 2 ditunggu aja, pantengin aja Instagramnya. Dalam waktu dekat semoga kita bisa buka cabang lagi lah di luar Tarakan.
1: Tuh, buat luar Tarakan ya.
0: Iya, semoga.
1: Kita doakan ya, kita support abang terus teman Pro 2. Tuh, jangan lupa follow Instagramnya bang, di spill dulu Instagramnya.
0: Iya, untuk Instagramnya ada di havanacoffee_id.
1: Tuh. Di follow.
0: Kalau mau di follow back tinggal DM aja.
1: Oke, follow back bang. Oke. Oh bang, seru banget obrolan kita kali ini. Tapi biar makin seru lagi ya, aku pengen ngajakin abang main games.
0: Waduh, game apa nih?
1: Jadi ini seperti biasa, aku tuh gak pernah briefing. Ya,
0: iya agak shock ya. Agak shock sebenarnya.
1: Tiba-tiba ada games.
0: Tapi saya suka dengan tantangan.
1: Nah itu, ini games gak berhadiah.
0: Oh gak berhadiah, aduh.
1: Gak berhadiah.
0: Gak apa sih.
1: Gak apa-apa. Nanti ya teman Pro 2. Ini namanya games jawab cepat.
0: Jawab cepat?
1: Jadi aku kayak kasih dua pilihan gitu loh bang. Abang, pilih A atau B?
0: Gitu.
1: Iya, tapi jawabnya cepat-cepatan ya.
0: Cepat-cepat.
1: Tapi ini kita bahas tuh.
0: Oke, secepat kilat atau secepat apa nih?
1: Secepat kilat.
0: Oh iya.
1: Oke bang.
0: Oke.
1: Siap ya, siap-siap. Ini memang kalau kita lagi agak lola, itu agak susah tuh.
0: Iya, sebenarnya agak lola sih.
1: Tapi jangan lah ya.
0: Iya, jangan. Harus fokus, harus fokus, fokus,
1: fokus. Fokus, fokus, fokus. Siap ya, Bang ya?
0: Siap, siap.
1: Here we go. Pertanyaan pertama. Abang lebih suka apa? Kopi susu atau americano?
0: Americano.
1: Americano. Nice. Next. Nongkrong pagi atau nongkrong malam?
0: Nongkrong pagi.
1: Oh, pagi.
0: Pagi suka.
1: Oh, ini menarik nih. Tempat estetik atau kopi enak?
0: Kopi enak dong.
1: Kopi enak dong. Rame pas weekend atau stabil tiap hari, Bang?
0: Bisa dua-dua enggak sih?
1: Ah, enggak bisa, enggak bisa.
0: Stabil, stabil, stabil.
1: Oh, lebih pilih stabil ya.
0: Stabil.
1: Oke, okay, next, Bang. Bikin menu baru atau renovasi spot baru?
0: Renovasi spot baru.
1: Renovasi spot baru. Next. Meeting bisnis di kafe atau healing di kafe?
0: Healing sih.
1: Healing, healing. Healing, healing di kafe, guys. Next. Viral di TikTok atau pelanggan loyal?
0: Pelanggan loyal.
1: Pelanggan loyal. Jadi barista sehari atau jadi customer sehari?
0: Barista sehari.
1: Oh, barista sehari.
0: Udah berpengalaman juga.
1: Berpengalaman.
0: Kan?
1: Oke. Okay. Kalau besok bangun tidur, ya, terus abang berubah jadi kopi. Abang pengen jadi kopi apa?
0: Kopi pandan deh.
1: Kopi pandan.
0: Yeah.
1: Kopi pandan. Oke, okay, tepuk tangan dulu buat abang. Kita bahas jawabannya. Kenapa dia memilih ini ya, teman Pro 2. Pertama tadi abang milih americano daripada kopi susu. Kenapa, Bang?
0: Karena seperti saya bilang, saya lagi fokus-fokus olahraga. Jadi
1: oh, betul yang strong ya.
0: Mengurangi ini apa? Mengurangi gula juga, gula, sama biar lebih apa ya, lebih kayak melek aja ketika minum
1: okay.
0: Americano kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi strong gitu lah.
1: Memang butuh kemanfaatnya juga ya. Tapi kalau selera sebenarnya, Bang, lebih ke kopi susu atau americano?
0: Americano sih saya.
1: Memang seleranya juga ya. Oke, next.
0: Karena americano kalau diseduh tuh beda tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Beda kalau di apa ya? Ibarat kalau kita minum tuh kayak kayak apa ya? Kayak susah dijelasin sih.
1: Ada perasaan-perasaan
0: iya.
1: Terlahir kembali.
0: Iya, kayak wah gitulah. Penikmat americano pasti ngerti apa yang
1: pasti sampai. Ngerti
0: iya.
1: Ya. Aduh, karena aku penikmat kopi susu ya, Bang.
0: Oh, kopi susu ya, beda.
1: Enggak bisa ini memang ya. Next, nongkrong pagi atau nongkrong malam? Abang lebih milih pagi.
0: Pagi.
1: Wah, ini aku kira tuh rata-rata orang sukanya malam, Bang. Kenapa nongkrongnya pagi, Bang?
0: Gimana ya, kalau pagi vibes-nya beda sih kalau nongkrong pagi sama malam. Kalau malam mungkin rame banget ya, atau
1: oh iya juga sih.
0: Kalau pagi dia tuh yang kayak teduh. Walaupun terkadang aku juga bangunnya siang kan. Tapi kalau karena pertanyaannya pilih pagi,
1: pagi atau malam?
0: Iya, pagi.
1: Sebenarnya lebih ke nongkrong siang.
0: Enak banget. Jangan panas banget kalau siang.
1: Panas banget kalau siang.
0: Tapi kalau ke Havana dingin.
1: Havana dingin. Ada ruangan ber-AC juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ada banget, ada banget.
1: Next. Tempat estetik atau kopi enak? Abang lebih pilih kopi enak. Karena
0: dengan kopi enak.
1: Dengan kopi enak? Hidup pun enak.
0: Iya, bisa bilang kayak gitu. Oh, kali iya. Ya. Iya. Sebenarnya harus dua sih sebenarnya pilihnya. Karena balance kan.
1: Balance sih, Bang.
0: Tapi karena disuruh, karena ada yang suruh milih satu, akhirnya saya pilih kopi.
1: Lebih
0: enak.
1: Kopi enak. Dan Havana punya dua-duanya, guys.
0: Iya,
1: punya
0: iya.
1: Kopi enak dan juga punya tempat estetik ya, Bang.
0: Bener banget.
1: Actually gitu. Oke. Okay. Iya. Rame pas weekend atau stabil tiap hari? Abang lebih milih stabil tiap
0: stabil
1: hari.
0: Stabil tiap hari.
1: Ha-ha.
0: Stabil tiap hari kan bisa bilang juga rame ya, kurang lebih
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Rata-ratanya di middle lo anget pergerakannya. Jadi kayak ya udah stabil lebih penting. Kalau weekend kan cuman 1-2 hari.
1: Iya kalo juga sih.
0: Kan ada 5 hari ya.
1: Lebih cuan juga ya, Bang.
0: Lebih cuan lagi.
1: Oke, next. Bikin menu baru atau renovasi spot baru? Di sini Abang milih renovasi spot baru.
0: Iya.
1: Dan itu apa ngelakuin juga di Havana?
0: Lagi proses.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena kalau menu baru kan ada banyak ya.
1: Iya sih.
0: Yaudah kita spot baru aja.
1: Lagi proses, guys.
0: Yeah.
1: Next, meeting bisnis di kafe atau healing di kafe? Lebih pilih healingnya di kafe. Memang lebih seringnya healing di sana.
0: Sering banget saya healing di kafe.
1: Okay.
0: Sebelum ada Havana yang kopi, saya sering healing di kopi.
1: Coffee shop
0: luar.
1: Kebiasaannya pokoknya ya. Oke, enak banget healing di kafe memang ya.
0: Iya.
1: Siapa juga yang menggidekan meeting di kafe itu?
0: Kerja, iya, masa gitu. Ke coffee shop malah kerja.
1: Kerja gitu.
0: Tapi kan balik lagi sih seneng ya kalau ada
1: iya.
0: Yang meeting.
1: Justru itu cuannya emang dari situ
0: iya,
1: juga. Banyak yang mesen biasa kan.
0: Tapi orang beda-beda ya. Ada
1: betul.
0: Yang seneng meeting mungkin di coffee shop, ada yang healing.
1: Lebih nyaman aja sih, Bang, memang rasanya.
0: Iya.
1: Next, viral di TikTok atau pelanggan loyal? Lebih pilih pelanggan loyal
0: dong.
1: Ya. Untuk kemajuan bisnis.
0: Bener
1: ini.
0: Benar banget, itu penting banget.
1: Oke, okay, next, jadi barista sehari atau jadi customer sehari? Abang milih jadi barista sehari.
0: Iya.
1: Karena sudah berpengalaman.
0: Berpengalaman, dan juga ketika kita menjadi barista secara enggak langsung kita berinteraksi dengan setiap customer. Itu
1: oh, iya
0: berinteraksi
1: ya?
0: Dengan setiap ini. Mm-hmm. Jadi dengan berbeda-beda orang yang datang kita dapat ilmu atau something gitulah dari orang lain itu.
1: Betul.
0: Itu saya senang banget. Saya senang kenal sama orang yang baru. Saya kenal Pak, saya senang banget.
1: Jadi menurut Abang lebih nyaman jadi itu ya, Bang ya?
0: Benar banget. Saya senang ketemu stranger sih lagi tepatnya.
1: Oke. Okay. Ah. Mungkin senang karena kalau kayak barista kan kita anu ya, menarik pemasukan. Kalau pelanggan kan kita mengeluarkan.
0: Kita yang mengeluarkan.
1: Itu mungkin masuk juga Bang, menjadi alasan juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Oke, okay. Dan kalau besok bangun tidur, Abang berubah jadi kopi. Abang James pengen jadi kopi pandan.
0: Iya.
1: Ada apa, Bang? Kenapa?
0: Karena apa ya? Karena gambaran pandan saya senang warna-warna hijau gitu yang lembut-lembut gitu kan. Nah, kebetulan kopi pandan kan sebelum diaduk dia ada hijau-hijau gitu kan. Gradasi dengan kopi susu itu cakep.
1: Cakep, ya. Cakep banget Bang, asli.
0: Di Kamelik ada yang senang kopi pandan ya?
1: Betul.
0: Aduh, pas banget lagi saya pilih kopi pandan.
1: Iya, nanti dapat kopi pandan.
0: bakalan dapat tenang.
1: Aduh, Wani. Nih, jadi pandan juga menggambarkan sosok abang yang kalem, hangat,
0: ya,
1: gitu ya. Seperti kita melihat yang hijau-hijau, jadi teduh.
0: Aduh.
1: Oke, okay.
0: Dalam
1: semua,
0: ya kak.
1: Itu semua ada di Havana.
0: Ada semua di
1: Havana. Oke, okay. Tepuk tangan dulu buat abang. Seru banget main gamesnya, tapi
0: aduh,
1: sebelum kita
0: masih ada lagi nih ditanya.
1: Aku pengen kasih last questions. Nih Bang. Terakhir, boleh enggak sih minta pesan gitu ya buat teman Pro 2 yang hari ini sedang berjuang membangun usaha, atau sedang mengejar mimpinya gitu specifically atau bahkan masih mencari arah hidupnya. Boleh Bang.
0: Iya. Disclaimer ya sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Aku juga masih proses sih sebenarnya.
1: Masih proses.
0: Jadi ketika mungkin ditanya saran gitu ya buat teman-teman. Mungkin akhir ini ada rasa ketakutan juga seperti yang aku alami dulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman RRI Pro 2 yang mungkin lagi pengen buat usaha juga nih. Jangan pernah takut akan hal-hal yang belum pasti akan terjadi. Percayakan aja sama diri kamu. Jangan terlalu compare diri kamu dengan penghasilan orang lain.
1: Tuh.
0: Fokus sama diri kamu aja, fokus sama kapasitas kamu aja. Dan selalu selalu up to grow aja sih. Lebih berproses lah ibaratnya.
1: Lebih berproses
0: gitu.
1: Oke, tepuk tangan saya lagi buat Abang James. Bang, thank you so much.
0: Thank you. Aku juga thank you loh udah diundang kesini. Senang banget sih ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Kayaknya ketagihan deh ini.
1: Lain kali datang lagi ya.
0: Boleh gak sih?
1: Boleh
0: bahas apa gitu. Saya selalu open sih buat sahabat-sahabat.
1: Hadirkan sesi khusus Abang James di sini. Kita buat program
0: boleh,
1: di sini.
0: Iya.
1: Kayak siaran bareng Abang James.
0: Iya, harus.
1: Kapan-kapan dia rupanya jadi penyiar di sini juga teman produ.
0: Lambat laun saya jadi penyiar. Bisa jadi. Ada loh, gak sih?
1: Nah, open lokar. Nanti ada informasinya mungkin ya.
0: Ada teman-teman yang lain pada ngelirik.
1: Ngelirik nih semuanya. Tiba-tiba ya.
0: Iya.
1: Bang, thank you udah kasih insight baru buat kami di sini, buat teman produ, bahkan aku pribadi gitu. Karena aku sampai sekarang juga sama ya, masih banyak ketakutannya gitu. Pernah bangun bisnis dan jatuh bangun juga
0: itu pasti.
1: Dan kapan-kapan mungkin kita bisa lebih belajar lagi sama Abang. Sukses ya.
0: Amin.
1: Sukses ya Bang, terus
0: kedepannya. Amin, sama-sama sukses buat kita semua.
1: Sukses buat kita semua.
0: Sukses juga buat teman-teman produ.
1: Sukses juga. Say goodbye dulu sama teman produ Bang. Bye-bye.
0: Bye-bye, thank you. Sahabat Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, aku juga pengen say thanks sama kamu yang udah stay tune di sini dari tadi ya. Pantengin aku sama Abang James, loco owner dari Havana Coffee Shop Tarakan ya. Kita pantengin juga berbagai hal yang sudah beliau sampaikan di sini, teman Pro 2. Semoga banyak hal yang bisa jadi pelajaran untuk kamu membangun usaha ya, atau masih takut atau cuma sekedar masih berangan-angan ya. Jangan tutup angan-angan itu, karena dari Abang James sendiri kita tahu ternyata perjalanan dia membangun coffee shop itu udah jauh dia lakukan karena gak pernah takut untuk bermimpi, guys. Dan juga yang paling penting, bagaimana kita bisa membangun dan menghadirkan mimpi itu di kehidupan realita kita. Oke, thank you buat kamu yang pantengin di 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga live streaming YouTube RRI Tarakan Officials. Dan yang masih bakal di sini menyapa kamu di next segment Santai Siang. So, sampai jumpa di Pro 2 Kalpa Karya Paguntaka edisi selanjutnya. Bye!
2: Saatnya kamu dengarkan Pro 2 Kalpa Karya Paguntaka.
3: Seratus FM, Pro 2 Tarakan.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo 2FM teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Habis seru-seruan, barusan tadi kita ngobrol bareng owner salah satu coffee shop di Tarakan, teman Prodo 2. Yuk kita lanjut aktivitas kita. Apalagi buat kamu yang mungkin habis makan, untuk pada ngopi, kembali lagi ya energinya, anti-anti ngantuk. Dan memang jam segini sebagian teman Prodo 2 mungkin masih ada yang beristirahat ya, break sejenak. Tapi mungkin masih ada yang bekerja juga, atau baru siap-siap pengen kembali bekerja lagi teman Prodo 2. That's why asik kalau jam 1 ini kita bahas dunia olahraga, biar makin semangat menjalani hari yang cerah ini. Sembari itu biar makin enjoy lagi, yuk kita dengerin suaranya Cynthia Gabriella dulu dengan lagu Nikmati Perjalanannya. Enjoy.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayan di santai siang. Teman Pro 2, kita kasih kalem dulu hari ini dengan informasi epic ya dari dunia olahraga. Kamu tahu hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan. Good job ya. So, buat kamu yang kudet, Indonesia Open 2026 itu merampungkan hari pertama di Istora Senayan Jakarta, ya tepatnya itu Selasa 2 Juni kemarin, teman Pro 2. Jadi ini baru-baru banget ngegas nih. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan, fun fact-nya. Jadi Indonesia itu ngirimin 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda ya, yang mana 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama kemarin. So, dari 11 wakil yang bertanding, 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur, teman Pro 2. Dimana salah satunya ada ganda putra Leo Roli Hernando dengan Daniel Martin yang masuk daftar wakil Indonesia yang gugur ya. Mereka ditekuk pasangan Taiwan, ada Li Jihui dengan Yang Poshuan dengan skor 17-21, 21-13 dan 19-21. Ya, mereka sempat unggul sebenarnya, teman Pro 2, di game pertama ya, tapi malah kena tikung dan kalah gitu. But it's okay, jadi pelajaran buat mereka ke depannya, teman Pro 2. Karena di sisi lain ada wakil Indonesia lainnya seperti Jonathan Christie yang relatif gak menemui kesulitan berarti ya waktu menghadapi Jason Teh asal Singapura. Jadi Jojo ini meraih kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. Ini adalah dua nama yang mungkin mewakili teman Pro 2 lainnya yang kita bahas kali ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tahu selengkapnya, bisa baca langsung di rri.co.id tentang simak hasil rekap pertandingan Indonesia Open 2026. Well, kita ke next song dulu yuk, biar makin kalem lagi siang hari ini. Ada Samuel Ciptaagit dengan tajuk Serba Serbi Mencinta. Happy listening.

Good thing, Wayzat and Kehlani bersama hampir menyapa teman Projoe, masih bersama Dayang di Projoe FM, teman terbaik kamu. Teman Projoe, lagu barusan juga sekaligus sebagai harapannya bahwasannya ada hal baik yang bakal terjadi di hari ini, teman Projoe. Nah, untuk itu yuk kita bahas terkait dengan hal baik juga. Ada info baik nih yang pastinya buat mood kita lebih baik lagi ya di siang hari ini. Inal Timnas Voli Putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Ya, skuad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk join ajang AVC Women's Volleyball Nation Cup 2026. Jadi teman Pro 2, baru banget kemarin ya pelepasan dilakukan sama pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI, tempatnya di Sentul ya. So now, skuad ini pengen memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional

Ronald yang memang berada di urutan ke-75. Jadi harapan dari Ketua Umum PP PBVSI yaitu Imam Surcharwo, prestasi para pemain putri itu bisa meningkat lagi ya dari turnamen sebelumnya. Jadi diminta semua anggota tim nasional berjuang keras juga demi mendapatkan kemenangan pada setiap laga nanti. Dan kenapa aku bilang ini adalah kabar yang baik teman Pro 2, selain memang ini adalah perjalanan berikutnya ya yang memberikan semangat untuk para pemain kita, tapi memang persiapan yang dilakukan oleh para pemain kita ini tuh bisa dibilang cukup matang teman Pro 2. Jadi makanya masuk ke 4 besar itu menjadi hal yang ditargetkan dan mungkin bisa memungkinkan sekali gitu ya. Jadi kita nantikan aja, semoga tim kita bisa bermain dengan sebaik mungkin dan juga mengharumkan nama Indonesia. Nah, karena ini adalah serikat Indonesia yang bertanding, next kita dengerin dulu yuk suara dari Thailand, Ira Star with Girl Next Star.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Teman Pro 2, makin siang kita makin kalem. Yuk, biar makin kalem lagi, aku pengen bahas seputar dengan dunia hiburan nih. Kamu tahu film Monster Pabrik Rambut? Mungkin kamu juga pernah nonton ya. Khususnya buat kamu yang hobi banget sama film drama yang banyak banget mengangkat isu-isu kehidupan orang, teman Pro 2 ya. Nah, film ini tuh dapat respons positif loh dari penonton internasional setelah menjalani world premiere di Berlin International Film Festival 2026. Jadi, film horor karya sutradara Edwin ini dinilai berhasil menghadirkan isu yang memang dekat sama kehidupan banyak orang yang gak cuman relate sama kita, orang Indonesia, teman Pro 2, tapi juga di berbagai negara. Jadi, Edwin tuh bilang, film horor Indonesia sekarang makin dikenal ya di kancah internasional nasional karena punya ciri khas tersendiri gitu. Menurutnya penonton luar negeri itu mulai tertarik juga ngelihat pesan dan keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia, yang mana salah satunya lewat film Monster Pabrik Rambut ini, teman Pro 2. Dan memang sebenarnya ini sempat membuat terkejut juga ya ketika film ini diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale. Film ini ditayangkan pada Sabtu malam, tepatnya ya dengan kapasitas sekitar 2000 penonton, teman Pro 2. Menurutnya banyak penonton internasional yang merasa terhubung sama isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film itu. Meskipun memang gak semua bekerja di pabrik ya, mereka memahami gimana sih sistem industri global tuh saling berkaitan, teman Pro 2. Well, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni besok, teman Pro 2, yang mana filmnya dibintangi sama Rahel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priyadi, sampai Didik Nini Towok, which is trailernya juga udah sering siluarannya di sosial media, mungkin udah sering banget kamu lihat. Kira-kira besok mau nonton bareng siapa tuh?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 3 sore, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, gelaran aksi kolektif Jalanan Rock on the Street Volume 5 yang digagas oleh Musikal atau Komunitas Musisi Kalimantan Utara sukses diselenggarakan pada Minggu 31 Mei kemarin. Edisi kelima ini mencatatkan lonjakan jumlah peserta yang sangat masif dibandingkan volume-volume sebelumnya, sekaligus membuktikan konsistensi ruang ekspresi subkultur musik yang semakin mengakar kuat di bumi Paguntaka. Tema Pro 2 tanpa beda dari edisi terdahulu, panitia resmi menerapkan perluasan jalur parade yang jauh lebih panjang dan menantang. Suksesnya Rock on the Street Volume 5 tak hanya meninggalkan kesan mendalam lewat rute panjangnya, tetapi juga menegaskan posisi Musikal sebagai wadah pemersatu pekerja seni di Kaltara yang mampu mengampanyekan gaya hidup sehat, kreatif, dan bebas narkoba secara organik di ruang kota. Informasi selanjutnya, Les Raffim kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka, Pure Flow, masuk 10 besar Billboard 200. Album itu debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang mengukur popularitas album. Kehadiran Pure Flow memperpanjang daftar album Les Raffim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200. Selain itu, Pure Flow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Capaian itu menandakan album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan. Informasi terakhir teman Pro 2, Timnas Basket Putri Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda Putri menundukkan Singapura dengan skor 66-49 pada laga yang berlangsung di STI West Negros University Gym Basolot, Filipina pada Selasa 2 Juni kemarin. Teman-teman Pro 2, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan agresif di kedua sisi lapangan. Konsistensi permainan membuat tim Merah Putih mampu mengendalikan jalannya laga. Next, di laga kedua, Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam pada 4 Juni 2026. Amin mengaku telah mempelajari permainan lawan dan menyiapkan antisipasi khusus. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, karena selain ini bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di next segment Pro 2 Update. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Om Bro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ditemani hal-hal yang seru ya Om Bro 2. Seperti biasa nih, selama beberapa menit ke depan aku bakal nemenin Om Bro 2 lewat sederet informasi terbaru yang lagi ramai dibahas, mulai dari kabar dunia hiburan, musik, film, sampai cerita-cerita menarik. Sayang-sayang banget kalau kamu lewatin. Jadi santai aja ya, siapkan mood terbaik kalian, karena Pro 2 Update siap kasih informasi yang ringan, seru, dan pastinya update buat nemenin aktivitas teman Pro 2 hari ini. Tentu aja bareng sama aku Desi di Pro 2 Update hari ini. So, yang pertama nih teman Pro 2, informasinya kita mulai aja ya. Datang dari grup K-pop yang punya banyak jutaan penggemar nih di seluruh dunia. Siapa lagi sih kalau bukan BTS? Nah, menjelang ulang tahunnya debut mereka ini yang ke-13 ya Tom Pro 2. Tepatnya pada tanggal 13 Juni mendatang, BTS tuh ternyata sudah menyiapkan hadiah spesial nih buat para ARMY. Bukan lagu digital ataupun merchandise yang biasa, kali ini mereka tuh bakal ngerilis vinyl edisi terbatas dari album Arirang. Dan yang bikin spesialnya nih Tom Pro 2, rilisan ini tuh bukan cuma berisi lagu-lagu yang sudah ada, tapi BTS juga menambahkan 2 lagu bonus baru yang memberikan sisi lebih personal dan jujur dari kehidupan para member di balik gemerlap dunia hiburan. Selain itu juga ya, yang jadi sorotannya ini Tom Pro 2, karena mereka itu udah masuk nominasi American Music Awards atau AMA 2026. Dan lagu mereka yang berjudul Swim juga ikut mencuri perhatian nih Tom Pro 2. Duh, ini tuh lagu kesukaan aku juga lagi. Tapi lagu ini tuh Tom Pro 2 berhasil masuk nominasi Song of the Summer atau lagu musim panas terbaik di AMA 2026. Ini tuh sebuah pencapaian yang gak main-main ya teman Pro 2. Mengingat kategori ini biasanya tuh diisi lagu-lagu yang paling banyak diputar dan paling rame dibicarakan sepanjang tahun. So langsung aja aku puterin buat kamu semua BTS dengan Swim.

0: meditating.
1: Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Update sama Pro 2. Kalau tadi aku udah ajak kamu ke dunia K-pop, nah kalau sekarang kita geser dulu ya ke dunia animasi yang pastinya gak kalah seru nih sama Pro 2. Ada kabar spesial buat para Swifties sekaligus pecinta film Toy Story nih sama Pro 2. Penyanyi papan atas dunia Taylor Swift ini resmi mengumumkan bakal menghadirkan lagu original untuk film Toy Story 5 nih Tom Bro 2 yang berjudul I Knew It, I Know You, dan ini tuh dijadwalkan rilis bersamaan dengan penayangan filmnya dan langsung bikin heboh para penggemarnya Tom Bro 2. Dan yang menariknya nih, lewat lagu ini Taylor kembali mengeksplorasi nuansa country yang selama ini tuh jadi salah satu ciri khasnya Taylor Swift. Bahkan lagu tersebut tuh disebut terinspirasi dari karakternya Jessie, si cowboy perempuan yang sudah jadi favorit banyak penonton nih Tom Pro 2 sejak kemunculannya di Toy Story 2. Dan ngomongin Taylor Swift ya Tom Pro 2 ya, selain kabar dirinya mengisi soundtrack untuk Toy Story 5, ada juga lagu yang ramai diperbincangkan para Swifties, yaitu Opalite. Lagu ini langsung mencuri perhatian karena punya nuansa yang berbeda nih dari beberapa rilisan lagu Taylor sebelumnya nih Tom Pro 2. Opalite itu hadir dengan warna musik yang dreamy, hangat, dan juga emosional. Dari awal lagu sampai akhir, pendengarnya itu diajak masuk kayak ke suasana yang tenang, seolah-olah itu sedang mengenang seseorang atau seperti sebuah momen yang sulit dilupakan. Kira-kira kalau kamu ada hal yang lagi sulit dilupakan gak sih Tom Pro 2? Langsung aja yuk kita dengerin Taylor Swift dengan Opalite.

ロードマップで。ロードマップで。

Masih balik lagi di Pro 2 Update sama Pro 2. Tom Pro 2, kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal Taylor Swift nih yang katanya mau menghadirkan lagunya di Toy Story 5, dan juga kita juga udah ngobrolin soal BTS yang siap merayakan 13 tahun perjalanan mereka. Nah, sekarang nih kita beralih ke salah satu diva pop dunia yang juga lagi bikin penggemarnya tuh gak sabar untuk nunggu nih, Tom Pro 2. Siapa lagi sih kalau bukan penyanyi asal Australia, Kylie Minogue, yang dikabarkan tuh tengah menyiapkan tour spesial untuk merayakan 40 tahun karirnya di industri musik nih, Tom Pro 2. Waduh, 40 tahun. Kira-kira dari umur berapa tuh, teman Pro 2 ya? Aku aja kayaknya belum lahir itu. Nah, kabar ini tuh muncul ya, Tom Pro 2, setelah Kylie memberikan bocoran dalam wawancara bersama media internasional bahwa konser perayaan 4 dekadenya itu kemungkinan itu akan digelar tuh tahun 2027 nih, teman Pro 2, ataupun 2028 mendatang. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang emang mengenal Kylie, atau mungkin kakak-kakak kita ataupun orang tua kita yang mungkin sudah ngikutin itu, tentu ini menjadi kabar yang sangat spesial nih, teman Pro 2. Mungkin kamu bisa deh infoin ke orang tua kamu, ke kakak kamu, atau mungkin ke tante kamu. Mungkin mereka ada yang memang suka nih sama Kylie Minogue, bisa deh kamu informasikan ini. Karena memang bukan cuma soal konsernya aja ya, teman Pro 2, tapi juga menjadi perayaan perjalanan panjang seorang musisi yang memang sudah berhasil bertahan di industri hiburan selama puluhan tahun. So, langsung aja ya, Tom Pro 2. Aku puterin buat kamu dengan Kylie Minogue.

teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Baik lagi di Pro 2 Update Tom Pro 2 dan barengan sama aku Desi yang mau nemenin kamu di sore ceria ini. Tom Pro 2, kalau kamu mungkin yang suka ngikutin perkembangan K-pop generasi baru nih Tom Pro 2, ada kabar seru dari grup Rocky yang lagi naik daun, yaitu Curtis. Siapa nih Tom Pro 2 di sini yang kira-kira ngikutin stylenya Curtis, gaya yang streetwear, casual and edgy nih? Dia tuh lagi ngetren banget sih Tom Pro 2. Nah, tapi yang mau aku informasikan ke kamu adalah grup besutan Big Hit Music ini tuh resmi mengumumkan tur dunia pertama mereka yang bertajuk Put Your Phone Down. Nah, tur ini Tom Pro 2 bakal dimulai di Incheon, Korea Selatan. Dan setelah itu di tanggal 18 dan 19 Juli mendatang nih Tom Pro 2. Lalu berlanjut lagi ke sejumlah kota di Amerika Utara seperti Toronto, New York sampai dengan Los Angeles Tom Pro 2. Dan menariknya lagi nih, sebelum tur itu dimulai, Curtis juga nantinya akan tampil di festival musik bergengsi di Lollapalooza Chicago. Dan Curtis sebagai satu-satunya grup idol pria K-pop dalam jajaran line up tahun ini nih Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2 tau gak sih kalau saat ini itu Curtis sedang mempromosikan mini album kedua mereka yang berjudul Green Green. Nah, ini tuh salah satu lagu yang paling banyak dibicarakan dari album ini tuh Tom Pro 2 adalah Fashion. Lagu ini tuh punya nuansa pop modern yang fresh dengan beat yang energik dan juga catchy nih Tom Pro 2. Sesuai sama judulnya, Fashion bercerita tentang kepercayaan diri anak muda untuk tampil apa adanya tanpa harus mengikuti standar orang lain nih. Makanya liriknya tuh ringan, easy listening, dan juga punya pesan positif tentang menjadi diri sendiri. Mungkin itu kali ya Tom Pro 2, kenapa gayanya Curtis ini tuh casual, edgy, dan juga streetwear. Mereka tuh tampil pede, bahkan banyak yang ngikutin juga. So langsung aja, ini dia Curtis dengan Fashion.

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2 Update tahun Pro 2. Wah, gak kerasa ya. Kita tuh udah sampai di penghujung Pro 2 Update hari ini. Mulai dari kabar terbaru BTS yang tadi siap merayakan anniversary-nya yang ke-13. Terus juga kita juga tadi udah ngobrolin rencana tour yang spesial 40 tahun karirnya Kylie Minogue. Juga lagu terbaru Taylor Swift untuk Toy Story 5. Sampai yang tadi barusan aku puterin, Curtis yang siap menggelar tur di dunia pertamanya. Semoga deretan updatean tadi bisa nambah informasi kamu, sekaligus juga bikin hari kamu makin seru dan penuh warna ya teman Pro 2. So teman Pro 2, thank you so much sudah gabung di Pro 2 Update. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Oke teman Pro 2, satu lagu dari Elekta buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM.
0: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di 107 Pro 2 Torakan, teman terbaik kamu, teman berdua. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Sore Ceria hari ini. Kalau tadi kamu udah barengan sama aku, udah ngikutin Pro 2 update, dan sekarang aku akan kasih kamu informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bikin kamu semangat di sore hari ini. So, teman berdua, ini tuh aku mau kasih kamu informasi, terutama kabar ini tuh kayak debak banget deh ini, datang dari panggung musik internasional, di mana girl group papan atas Korea Selatan, Le Sserafim, ini baru aja mengukir sejarah baru lewat album terbaru mereka nih, teman Pro 2, yang berjudul Pure Flow. Tapi ini gak main-main ya, teman Pro 2, karena album ini tuh udah sukses debut di peringkat ke-10 pada tangga lagu bergengsi Billboard 200 ya, teman Pro 2. Sekaligus juga menjadikannya sebagai album top 10 kelima mereka sepanjang karirnya nih, tahun Pro 2. Dan yang lebih kerennya lagi, Pure Flow ini tuh juga berhasil nangkring di posisi pertama Billboard Top Album Sales sebagai album terlaris di Amerika Serikat pekan ini loh, tahun Pro 2. Kalian tahu gak sih? Aku juga baru tahu nih. Dan ini tuh lewat pencapaian luar biasanya, Le Sserafim ini resmi menjadi grup K-pop perempuan kedua setelah Twice yang berhasil punya 5 album di top 10 Billboard 200. Dan istimewanya lagi, mereka ini juga menjadi grup yang paling cepat meraih rekor hanya dalam waktu 4 tahun lebih karir mereka semenjak debut nih, tahun Pro 2. Wah, ini tuh benar-benar definisi fearless ya, dan makin gak terbendung sih prestasinya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, biar kamu makin semangat di sore ini, langsung aja aku puterin buat kamu Soundwave.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria Tom Pro 2. Kamu suka sadar gak sih kalau gaya berpakaian kita sehari-hari itu sedikit banyak untuk sekarang-sekarang ini itu ada pengaruhnya dari tren K-pop. Karena memang gaya busana para idola dari Korea Selatan ini sekarang tuh emang benar-benar sukses bertransformasi menjadi salah satu kiblat baru bagi para pecinta fashion dunia loh. Nah, pengaruh fashion K-pop ini juga sebenarnya udah mulai berkembang ya sejak awal tahun 2000-an lalu, saat industrinya tuh lagi gencar mengeksplorasi gaya yang unik dan juga kreatif. Kalau misalkan kamu inget tuh masa-masa awal dulu tuh tampilannya kan cenderung serba cerah ya, konsepnya tuh futuristik, agak eksentrik sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya Korea modern nih Teman Pro 2. Nah, seiring dengan meledaknya popularitas K-pop sendiri, terutama secara global, gaya fashionnya ini tuh sekarang tuh udah ikut dikenal luas berkat kekuatan media sosial dan juga internet nih Tom Pro 2. Dan ini tuh efeknya luar biasa banget Teman Pro 2. Dari para penggemar di berbagai belahan dunia, termasuk banyak dari kita-kita juga ya, gak hanya di kota besar, tapi di Tarakan juga banyak nih, mulai meniru penampilan sang idola. Sampai akhirnya ada beberapa yang membentuk komunitas fashion K-pop yang terus berkembang pesat sampai hari ini. Ini tuh termasuk salah satu ya cara yang kreatif banget ya dari mereka untuk mengekspresikan dirinya nih Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, tetep pantengin terus cuma di Pro 2 FM Tarakan. Aku akan masih temanin kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: tahap yang panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Welcome back teman Pro 2 di Sore Ceria. Teman Pro 2, kalau misalkan ya di sekarang ini di media sosial tuh lagi heboh banget sih sama cuplikan film horror science fiction terbaru produksinya 24 yang berjudul Backrooms. Nah, ini tuh sudah dijadwalkan bakalan tayang di bioskop Indonesia itu pada tanggal 10 Juni 2026 nanti nih teman Pro 2. Dan film ini tuh mendadak viral karena menyelipkan unsur Indonesia di dalamnya. Gimana gak heboh teman Pro 2? Dalam salah satu adegan di trailernya itu tiba-tiba terdengar suara salam berbahasa Indonesia yang berbunyi, "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Suara itu tuh menggema di dalam lorong kuning misterius yang jadi ciri khas dunia backrooms nih Tom Pro 2. Dan langsung bikin merinding sekaligus penasaran para penonton, terutama di tanah air kita nih Tom Pro 2. Kamu penasaran gak sih? Aku sih agak penasaran ya. Nah, selain itu Tom Pro 2 tau gak sih kalau banyak juga warganet tuh yang awalnya tuh mengira kalau ini tuh rekaman suara itu sengaja dibuat khusus untuk kebutuhan film tersebut. Tapi, usut punya usut, jadi ternyata ini tuh audio dokumen asli dari The Golden Record, yaitu arsip pesan ruang angkasa bersejarah milik NASA yang diluncurkan tahun 1977. Wah, ini tuh benar-benar perpaduan yang enggak terduga ya Tom Pro 2. Dan genius banget ya dari A24 ini. Jadi makin enggak sabar kan ya buat nonton filmnya nih. Tinggal berapa hari lagi nih Tom Pro 2? Tanggal 10. Jangan lupa dicatat ya Tom Pro 2 ya. Karena kalau misalkan kamu enggak punya teman, bolehlah ya ajak-ajak aku ataupun teman Pro 2 lainnya.

Rick. Dan salah satu menu utamanya yang akan terjadi sebentar lagi, yaitu pada tanggal 9 Juni nanti nih teman Pro 2, yaitu akan terjadi konjungsi planet antara Venus dan juga Jupiter. Ini kedua planet paling terang akan kelihatan berdekatan banget di langit sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam nih teman Pro 2. Tapi tenang aja ya teman Pro 2, karena mereka gak bakal tabrakan kok. Meskipun dari mata kita di bumi ini kelihatannya mepet banget, aslinya jarak mereka itu di ruang angkasa tuh tetap terpisah jutaan kilometer. Nah, keseruannya nih teman Pro 2 enggak berhenti di situ aja. Karena mulai tanggal 11 sampai dengan 15 Juni nanti, planet Merkurius juga bakalan ikutan gabung dan membentuk pemandangan indah menyerupai parade mini planet di cakrawala barat setelah senja nih teman Pro 2. Dan di antara ketiganya ini, Venus pun diprediksi bakal jadi objek yang paling terang dan paling gampang buat kamu kenalin nih teman Pro 2. Wah, ini tuh pas banget ya buat jadi bahan obrolan sambil nikmatin senja, terus ditambah secangkir kopi ataupun segelas es kopi latte. Kayaknya enak nih teman Pro 2, jangan lupa lah ya, ajak-ajak.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Masih di sore ceria Tom Pro 2 dan masih di Stros 7 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kamu punya gak sih film yang saking kamu sukanya sama film itu sampai kamu bisa tonton berulang-ulang kali dan gak pernah bosan? Kalau aku ada sih, aku tuh ada satu film yang aku suka banget nonton, film animasi, namanya film Up. Itu tuh yang aku suka tonton, bahkan kayaknya berulang kali aku nonton itu. Udah gak tahu berapa kali sih, kayak udah banyak deh teman Pro 2. Dan aku gak pernah bosen sama film itu. Tapi tahu gak sih kamu teman Pro 2, kalau ternyata kebiasaan menonton film yang sama berulang kali itu wajar banget. Karena bisa menghadirkan rasa nostalgia dan juga kenyamanan emosional tersendiri nih buat kita. Dan selain itu juga biasanya tuh karena ada faktor kamu emang suka aktornya atau aktris favoritnya yang main di situ, di film itu gitu kan. Atau emang suka sama alur ceritanya aja yang selalu menarik buat kamu tonton terus gitu Tom Pro 2. Dan uniknya lagi nih Tom Pro 2 ya, menonton ulang film favorit itu ternyata tuh bisa membantu kita buat memahami detail-detail kecil cerita yang mungkin terlewat sebelumnya. Dan sekaligus juga menghidupkan kembali kenangan-kenangan manis yang pernah terkait sama film tersebut nih. Jadi semacam kayak comfort movie ya, yang bisa bikin mood kita tuh bagus lagi. Iya gak sih Tom Pro 2? Kalau aku sih kadang ya gitu, kalau udah nonton film yang aku suka itu, film Up itu, ya memori-memori yang tidak terlupakan di film itu kembali lagi. Dan biasanya tuh bikin aku kayak semangat lagi, bikin aku termotivasi kembali. Kalau kamu kira-kira film favorit kamu apa nih teman Pro 2?

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.

Tolong Pro 2, ini tuh ada kabar membanggakan sekaligus menggembirakan, terutama buat kamu para fansnya Nicki. Karena musisi kebanggaan tanah air kita ini yang pastinya sudah go internasional, sekaligus juga penulis lagu berbakat, ini resmi mengumumkan rangkaian tur terbarunya yang bertajuk Summertime 2026. Nah, yang bikin makin spesial nih Tom Pro 2, ngadainnya itu di Yogyakarta. Ini tuh dipilih langsung ya oleh Nicki untuk masuk ke dalam daftar tour sekaligus menjadi kota pembuka loh. Wih, luar biasa nih. Dan pengumuman ini tuh disampaikan langsung oleh pelantun hits Every Summertime ini lewat akun medsos resminya. Nicki sendiri tuh mengaku ya bahwa benar-benar antusias dan bahagia banget karena sepanjang bulan Juli 2026 nanti ia bakalan menggelar konser perdananya itu di Yogyakarta nih Tom Pro 2. Dan gak cuma buat penggemar di Indonesia aja, tapi tour Summertime 2026 ini juga jadi momen bersejarah dalam karir musiknya Nicki sendiri Tom Pro 2. Karena melalui diunggahannya Nicki tuh sempat menuliskan bahwa saya akan menjalani tour pertama di daratan Tiongkok dan titik-titik-titik. Kayaknya sih Nicki benar-benar siap melebarkan sayapnya ya Tom Pro 2 ya. Udah lebih luas lagi nih ke Asia juga. Termasuk menyapa para penggemarnya nanti di daratan Tiongkok untuk pertama kalinya. Well, sukses terus ya buat Nicki. Semoga rencana turnya lancar. Dan buat kamu mungkin bisa dari sekarang deh mulai nabung untuk menyisihkan mungkin beli tiket ke Yogyakarta. Tapi ajak-ajak aku boleh kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.

0: Masih di sore ceria Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di sore ini. Tom Pro 2, ini kira-kira nih jam segini kalian lagi ngapain sih? Apakah lagi udah ada di taman berkampung, lagi mulai jogging? Atau juga kalian jangan-jangan udah mulai siap-siap buat nyari spot terbaik buat nikmatin sunset di kota Tarakan ini? Atau mungkin udah ada yang nongkrong di daerah Lingkas kali ya, di itu tuh Balinya Tarakan. Atau mungkin lagi di Bina Latung. Wah, pastinya dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu, ini pasti lagi seru banget ya. Lagi menikmati sepoi-sepoinya angin sambil nungguin sunset, maupun lagi cari keringet dikit-dikit. Nah, buat sore ini, yang pastinya buat kamu yang gak kemana-mana, yang mungkin masih kejebak di jalan, pulang kerja, atau udah mulai rebahan nih santai di kamar setelah seharian beraktivitas, it's okay. Apapun yang kamu lakukan sore ini, Pro 2 Tarakan bakal tetap setia banget buat dampingin kamu. So, nomor 2, lagu dari Soul 5 dengan Bukan di lagu yang sama akan temenin kamu.
1: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Julia.
1: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM. Masih di Sore Ceria, Tom Pro 2. Tom Pro 2. Ini ada sebuah karya yang menyentuh hati dan juga penuh makna yang mendalam ya. Baru aja lahir dari legenda komedi tanah air kita, yaitu Indro Warkop. Beliau baru aja mencurahkan seluruh rasa rindu yang mendalam kepada para sahabatnya yang telah tiada ke dalam sebuah lagu emosional nih teman Pro 2, yang berjudul Dan Aku Rindu. Yang juga ini tuh didapuk menjadi soundtrack resminya untuk film terbaru Warkop DKI yang berjudul Viralin Dong. Lagu yang syahdu ini tuh diciptakan sendiri oleh Om Indro nih Tom Pro 2 bersama rekan-rekannya, yaitu Darmawan dan Nurul Huda Mansur atau Nanang, serta dibalut dengan aransemen musik yang apik dari Orkes Nunung CS nih teman Pro 2. Kebayang gak sih ini lagunya kira-kira gimana? Karena kan kalau Orkes Nunung CS ini kan lagunya bisa dibilang rame ya teman Pro 2 ya. Dan dalam sebuah kesempatan ini juga Om Indro tuh sempat cerita kalau lagu Dan Aku Rindu ini tuh lahir dari perasaan emosionalnya yang udah sangat lama banget beliau simpen sendiri. Dan bagi Om Indro ini, lagu ini tuh akhirnya menjadi tempat terbaik sekaligus ruang pribadi baginya untuk bisa mencurahkan seluruh rasa kangen yang tak bertepi kepada para sahabat seperjuangannya dulu nih teman Pro 2 yang di grup Warkop DKI yang telah mendahului kita semua, yaitu diantaranya mendiang Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Wah, ini tuh benar-benar bikin terharu ya teman Pro 2 ya. Karena yang namanya persahabatan sejati yang abadi ya melintasi waktu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah sahabat sejatimu bisa kamu pertahankan atau enggak? Atau semoga persahabatan kita semua itu bisa menjadi seperti persahabatannya Om Indro dengan teman-temannya ya, Tom Pro 2. Tetap dikenang melintasi waktu.

Tuh nomor dua siapa nih yang di sini tuh suka banget sama drama Korea, atau lebih tepatnya buat kamu yang pecinta drakor nih. Nah, aktris berbakat yang aktingnya selalu totalitas, Shin Hye-sun, ini tuh sudah dipastikan bakal kembali ke layar kaca lewat drama terbaru garapan saluran TV SBS yang berjudul Dash. Nah, pengumuman produksi serial ini juga disampaikan langsung oleh pihak SBS dalam acara Media Day Drama yang digelar di Seoul nih, Tom Pro 2. Dan gak main-main ya, Tom Pro 2. Dash sendiri, Dash bakal mengusung genre misteri, suspense, sekaligus romansa yang ceritanya ini akan berfokus pada pencarian sebuah kebenaran. Wah, ini tuh di sini kita akan diajak mengikuti kisah menegangkan seorang jaksa yang harus menghadapi konflik pribadi yang luar biasa berat ketika suaminya sendiri tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam sebuah kasus pembunuhan. Aduh, kebayang gak sih, Tuan Pro 2, ini tuh gimana ya dilemanya si Shin Hye-sun ini sendiri ya, Tuan Pro 2 ya. Nah, dalam serial ini, Shin Hye-sun ini bakal memerankan karakter utamanya yang bernama Min Hwa Yong. Dia adalah kepala divisi investigasi khusus 1 di Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Dan karakter Min Hwa Yong ini dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang punya tekad sekuat baja demi menegakkan keadilan dan membongkar semua fakta tersembunyi. Wah, ini kayaknya film drakor ini akan menjadi salah satu film yang wajib jadi masuk watchlist kita gak sih, Tom Pro 2? Atau mungkin kamu yang gak suka bisa nih mulai mencoba untuk menonton, kali aja kamu tertarik sama ceritanya.

Tuan Prado, siapa nih di sini yang pecinta adrenalin dan juga penyuka cerita mistis? Nah, ini ada kabar nih yang bakal bikin bulu kuduk kita agak merinding ya, Tuan Prado ya. Sekaligus rasa penasaran juga nih, karena Universal Picture Indonesia baru aja mengumumkan kalau film horror supernatural terbaru yang berjudul Obsession itu akan segera tayang meneror bioskop-bioskop tanah air dalam waktu dekat ini ya, Tuan Prado. Dan film yang digarap oleh sutradara Cory Barker ini bakal mengisahkan tentang ambisi seorang pria yang nekat menggunakan sebuah benda misterius demi bisa mendapatkan cinta dari orang yang diinginkannya. Tapi bukannya berakhir bahagia, malah jalan pintas yang diambil ini tuh justru berujung menjadi malapetaka dan juga mendatangkan teror supernatural yang sangat mencekam nih, Tuan Pro 2. Menariknya lagi, film Obsession ini itu lagi jadi buah bibir juga ya di industri sinema global. Karena meskipun diproduksi dengan anggaran yang relatif sangat kecil atau low budget, film ini justru sukses besar secara komersial dan berhasil meraup pendapatan fantastis lebih dari 150 juta dolar US di box office dunia. Wah, ini benar-benar pembuktian sih, Tuan Pro 2, kalau formula cerita yang kuat bisa bikin film horror tampil luar biasa. Jadi makin gak sabar kan ya buat nonton bareng-bareng sama teman-teman kamu. So, Tuan Pro 2, sambil kita nungguin nih kapan rilisnya, aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti.

0: sayapnya dan menempatkan.
1: Indonesia itu luas banget, tapi pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Baik di Sore Ceria, Tom Pro 2. Kamu tau gak sih, terutama buat kamu nih, Ariana Torres, diva pop dunia kita yaitu Ariana Grande, ini baru aja resmi merilis musik video terbarunya yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Tepatnya pada tanggal 1 Juni kemarin ya, Tom Pro 2 ya. Dan video musik yang estetik ini merupakan bagian dari pembuka era album ke-8nya Ariana yang bertajuk Petal, yang dijadwalkan akan rilis secara penuh pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang nih, teman Pro 2. Lagunya sendiri itu sebenarnya udah lebih dulu dirilis ya, teman Pro 2 ya, tanggal 29 Mei kemarin sebagai single utama lewat sebuah kesempatan. Tapi Ariana membocorkan kalau lagu terbarunya ini merupakan salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya loh. Nah, kualitas lagunya pun gak main-main nih, teman Pro 2. Ariana kembali menggandeng dua kolaborator lamanya, yaitu Ilya Salmanjadeh dan juga maestro pop Max Martin, untuk menulis sekaligus memproduseri lagu ini. Jadi gak heran ya, teman Pro 2 ya, kalau kombinasi mereka tuh udah sukses banget memperkuat karakter pop emosional yang khas dan juga melekat banget sama indahnya vokalnya Ariana. Duh, jadi makin gak sabar ya nungguin album penuhnya rilis bulan depan nih, Tom Pro 2. So, Tom Pro 2 masih bareng sama aku di Sore Ceria nanti hari ini. Aku akan temenin kamu sampai jam 8 malam. Langsung aja aku puterin satu lagu buat kamu, yaitu Lyodra dengan Memiliki.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi di jam 7. Tuan Pro 2, informasi pertama tentang fakta unik kecoa, di mana pertama terletak pada daya tahan tubuh kecoa yang luar biasa. Ini dilaporkan mampu hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Hal ini terjadi karena mereka memiliki sistem peredaran darah terbuka dan bernafas melalui pori-pori kecil di seluruh permukaan tubuh, bukan melalui hidung ataupun mulutnya. Informasi yang kedua, faktanya adalah mengenai kemampuan adaptasi kecoa mereka yang sangat tinggi. Secara evolusi, spesies kecoa diketahui telah eksis di bumi selama lebih dari 300 juta tahun. Dan ini salah satu makhluk hidup tertua yang masih bertahan. Berkat ketangguhannya membuat mereka sangat fleksibel untuk hidup di berbagai karakteristik lingkungan, mulai dari area hutan tropis yang lembab hingga area permukiman padat penduduk. Fakta yang ketiga adalah aspek kecepatan gerak dari kecoa tercatat mampu berlari dengan kecepatan hingga 3 mil per jam. Mobilitas yang sangat tinggi untuk ukuran serangga kecil ini berfungsi efektif bagi mereka dalam memperluas jangkauan pencarian sumber makanan, sekaligus mempermudah diri saat harus meloloskan diri dari kejaran para predator. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu. Tom Pro 2, untuk malam ini ada lagu dari Akselerasi Kreatif Musik yang bekerja sama dengan Kemenekraf, yaitu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, juga seni pertunjukan dan seni rupa. Dan Tompro 2, melalui program akselerasi ini, salah satunya yaitu dari musisi Cilokak, album Mandalika. Ini tuh merupakan program akselerasi dari Kemenekraf yang memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal nih Tom Pro 2. Dan Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini tuh berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. So, nomor 2, langsung aja aku puterin lagu dari Cilokak dengan Pancing Lindung.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih dicoret Sore Ceria teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah dengerin lagu akselerasi kreatif musik Cilokak dengan Pancing Lindung. Nah, kalau sekarang ada satu lagi musisi yaitu Gubuk Derita dengan lagunya Perm Selatan. Ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenrekaf di Merauke nih teman Pro 2, yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan. Dan lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan nih teman-teman berdua. Tentunya dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik di Indonesia. So teman-teman berdua, lagu dari akselerasi kreatif musik hari ini itu bisa juga kamu dengarkan kembali di YouTube maupun Spotify. So ini langsung aku puterin buat kamu, Perm Selatan

Masih di sore ceria Tom Bro 2 bareng sama aku Desi. Tom Bro 2, terima kasih banyak ya sudah menemani kamu di sore hari ini. Aku dari jam 3 tadi sampai jam hampir mendekati jam 8 malam ini, Tom Bro 2. Tapi yang pasti kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung dengan musik live chat yang langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan juga nanti kamu akan ditemenin nih yang seru-seruan, mungkin buat kamu yang pengen-pengen curhat ataupun sharing-sharing, itu nanti bisa barengan sama Kak Kartini di Cerita Bareng Pro 2, tepatnya di jam 9 malam nanti. Dan di jam 9 malam itu kamu juga bisa request lagu ya teman Pro 2 ya, dan gabung di live TikTok di pro2.tarakan. So teman Pro 2, thank you so much yang udah bergabung dari tadi jam 3 sore, atau mungkin yang udah bergabung dari pagi nih teman Pro 2, dari subuh sampai hari ini. So aku Desi pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Namun di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam ini semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak. Kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam
1: ini. Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Oh. Silakan absen dulu.
0: Absen dulu. Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu
2: pertanyaannya. Olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu. Dalam
1: termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
1: Oh, itu kan.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Tadi tuh aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada
1: apa maksudnya?
2: Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat mereka.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya nggak tinggal sekarang.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah nggak terlalu ngantri sih.
1: Udah nggak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang dara?
3: Kerang dara.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Paddle.
0: Yeah.
3: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti sama.
2: Padang
1: badminton. Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
2: capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong sama.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya benar sih. Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya iya iya. Soalnya tuh Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Tahu kan gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia
1: yang
2: nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal
1: tahun ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Jadi
3: kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke, okay. Ini berarti lagu dibikin sama?
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua?
3: Tiga. Sebelumnya ada dua, jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh ada tiga, oke okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali? Gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Iya. Oh di Korea, oke okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke okay.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh wow.
3: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita itu sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh,
0: nah, yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, pokoknya, ketemu sama Shorel ini,
4: iya kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama Shorel.
4: Iya.
1: Okay. Yeah.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah ini Inferno, itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga
0: ya.
1: Kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Ya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti surprise.
3: Intro.
0: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah? Enggak.
0: Ya. Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
1: Iya. Dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api
2: tutut.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan.
0: Okay. Aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalau
1: kita nggak bisa jawab,
2: poin
1: kalian.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Kok kita diatur ya?
1: Berarti kita satu.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: satu, boleh.
2: Wah, kok tadi salah nih pertanyaan gak apa-apa lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk lulukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil.
0: Benar.
2: Mochi melayang nih.
1: Yes.
2: Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ah,
2: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Di jendela.
2: Ya udah, ada mau keluar nih.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang susah.
2: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya dan nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya, di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju,
2: lagi hot mat,
1: iya.
2: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
1: ready
2: gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main lagi.

0: bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aidit sama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Serial 72 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam dan selamat hari Rabu. So, jujurly teman radio, senang banget aku kembali lagi nemenin kamu di jaga malam-malam ini. Dan seperti biasa, karena ini di weekday ya, jadi live TikTok kita lagi on banget nih teman radio. So, jangan lupa buat kamu yang baru dengerin Radio FM di 107 MHz untuk follow TikTok kita di Pradua Tarakan dan juga IG kita di RRI Pradua Tarakan. So, kamu boleh banget juga untuk request cerita bareng aku juga ya di live TikTok kita dan juga di terestrial. Temanya tuh ya mungkin kamu punya satu momen atau mungkin ya banyak momen yang pengen banget kamu ulang, kamu boleh banget cerita bareng aku ya teman Pradua di TikTok kita di Pradua Tarakan. So, kita ada next ke lagu yang udah di request ya oleh teman Pradua. Ada dari lagunya Once Michael, Delova dan juga Samuel, Jagat Rasa.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Yes, Pomprai 2, kita masih di cerita bareng Tom Pomprai 2. So, buat kamu ya, aku pengen nanya nih Tom Pomprai 2. Kira-kira kalau misalnya kamu pengen mengulang satu momen yang kayaknya tuh impossible banget untuk diulang, atau mungkin bisa, tapi kamu yang gak mau, tuh apa tuh momen Tom Pomprai 2? Ya mungkin bisa bikin kita jadi flashback ya dengan masa kita dulu ya. Celah masa kita dulu nih Tom Pomprai 2. So, yang pastinya kalau disuruh ngulang satu momen ya, Tom Pomprai 2, sebenarnya banyak banget sih momen yang pengen diulang, apalagi di masa kecil gitu ya. Dulu tuh waktu kecil tuh pengen banget main itu apa ya, kayak berasa senang aja gitu, nikmati sebuah permainan bareng teman-teman sebaya, terus kayak nggak pusing harus mikirin ini itu bayar ini itu ya, pokoknya Tom Pomprai 2 ya udah, kalau udah main sampai rumah, mandi, bersih-bersih, makan, tidur. Wah, itu enak banget ya. Tapi kalau udah disuruh tidur siang, berasa kayaknya susah banget gitu Tom Pomprai 2. Tapi sekarang tidur siang itu adalah hal yang pengen banget, atau mungkin hal yang diimpikan oleh banyak orang juga Tom Pomprai 2. Karena ya mungkin lelahnya beraktivitas seharian dari pagi sampai malam ya Tom Pomprai 2, atau mungkin banyaknya overthinking kamu yang bikin kamu jadi sulit tidur Tom Pomprai 2. Jadinya ketika beraktivitas kamunya ngantuk dan kayaknya lemes ya. Jatuhnya bad mood sih Tom Pomprai 2. Kayak malas mau ngapa-ngapain. Tapi ya semoga aja kamu sehat terus ya Tom Pomprai 2, dan jangan lupa untuk mengatur waktu istirahat kamu juga biar tetap semangat beraktivitasnya. Dan biar makin semangat lagi buat kamu yang lagi nonton kita Tom Pomprai 2 di Pro 2 Tarakan, aku bakal muterin lagu yang udah di request oleh Tom Pomprai 2. Dari lagunya Dongker ya, featuring Jason Ranti, disarankan di Bandung. Ada juga Syarina, Pergilah Kau, dan juga Wali Yang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cerita bareng Pro 2.
2: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
2: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih di cerita bareng teman Pradua. Yes, jujurly tinggal beberapa menit lagi aku bakal nemenin kamu ya, teman Pradua. Dan udah ada juga beberapa teman Pradua yang udah request lagu ya. Ada dari lagunya Leodra Tiganya Kau, ada juga dari lagunya Vidi Aldiano, Status Palsu, teman Pradua. So, jadi buat kamu yang udah ikutan live TikTok kita malam ini, jangan lupa untuk follow ya teman Pradua di pradua.tarakan. Dan kamu juga boleh banget untuk follow IG kita juga di @rarypraduatarakan, teman Pradua. Karena setiap hari Pradua FM bakal nemenin kamu dengan segmen yang paling seru pokoknya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pradua. Dan ada juga udah beberapa kirim salam ya buat teman-teman di Tanjung Pasir. Hai teman-teman aku waktu SMA dulu, apa kabar kamu ya? Semoga sehat terus deh pokoknya, teman Pradua. Jujurly, kalau disuruh reunian SMA ya sebenarnya pengen banget, cuman mungkin karena teman-teman juga udah pada sibuk ya, karena kan udah lama banget teman Pradua, jadi udah pada sibuk masing-masing, mungkin udah ada yang married juga, ngurusin keluarga kecil, atau mungkin udah ada juga yang kerja di luar kota ataupun dimanapun ya. Semoga kamu sehat terus lah ya teman-teman aku ya. So ya, kita langsung aja ke lagu request time dari lagunya Leodra Tiganya Kau dan juga Vidi Aldiano, Status Palsu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Bermau di jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Udah berakhir nih cerita bareng teman Pre 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah nemenin aku di live TikTok ya, di terrestrial, di area digital teman Pre 2, atau mungkin dimanapun kamu berada ya. Kamu udah mau meluangkan waktu dan menyempatkan waktu menemenin aku di jaga malam malam ini. So jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada cerita penutup hari. Kira-kira aku bakal cerita apa? Ditunggu aja ya. Untuk lagu penutup, kita ke lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku.

Hai teman berdua, selamat malam. Gimana kabar kamu malam ini? Masih semangat? Masih tersenyum? Atau udah mulai merasa lelah? Malam ini mungkin gak semua orang menutup harinya dengan senyuman teman berdua. Ada yang masih memikirkan tugas yang belum selesai. Ada yang masih menahan rindu yang belum terobati. Ada juga yang diam-diam sedang berjuang menghadapi masalah yang tidak banyak orang tahu. Yes, kadang hidup memang berjalan tidak sesuai dengan rencana yang kita buat. Ada harapan yang belum terwujud. Ada usaha yang belum membuahkan hasil. Bahkan ada hari-hari ketika rasanya lelah datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda. Tapi, kalau malam ini kamu masih ada di sini dan masih mendengarkan aku, masih mencoba menjalani semuanya meski tidak mudah, itu artinya, teman berdua, kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena kamu sudah mampu bertahan.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Tompre 2, mungkin tahun ini belum berjalan seperti yang kamu bayangkan ya. Walaupun kita masih di pertengahan tahun 2026. Ada rencana yang harus ditunda. Ada mimpi yang masih menunggu waktu untuk diwujudkan. Bahkan mungkin ada kehilangan yang sampai hari ini itu masih terasa berat untuk diterima. Tapi lihatlah diri kamu sekarang, Tompre 2. Kamu masih sehat dan kamu masih ada di sini. Kamu masih bangun setiap pagi meski terkadang semangat tidak selalu penuh. Kamu masih berusaha tersenyum walaupun ada hari-hari yang membuatmu ingin banget menyerah. Dan kamu masih memilih untuk melanjutkan langkah meskipun jalan yang kamu lalui itu tidak selalu mudah. Dan itu bukanlah hal yang kecil, Tompre 2. Karena sering banget ya, kita tuh berpikir bahwa keberhasilan itu cuma tentang pencapaian terbesar yang pernah kita raih. Atau mungkin yang akan dilihat oleh orang. Tentang trofi, penghargaan, angka, atau mungkin pengakuan dari orang lain. Padahal, ada loh keberhasilan yang jauh banget lebih sederhana, tetapi sangat berarti banget buat kita. Yaitu berhasil melewati hari yang berat. Berhasil menenangkan diri saat keadaan lagi gak sesuai dengan harapan. Dan kamu bisa mengendalikan emosi kamu ketika semuanya terasa berantakan. Berhasil bangkit setelah kekecewaan yang begitu berat kamu alami. Dan berhasil percaya lagi setelah pernah dilukai. So, kamu sudah berhasil, Tompre 2. Melangkah walaupun dengan perlahan.

0: FM.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Yes, tumbuh berdua. Tidak semua perjuangan itu terlihat oleh banyak mata manusia. Ada perjuangan yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan juga Tuhan. Ada air mata yang jatuh diam-diam. Dan tentunya ada doa-doa yang dipancatkan dalam kesunyian malam. Ada juga loh rasa lelah yang tidak pernah benar-benar diceritakan kepada siapapun. Tapi kamu harus percaya, teman peradua, semua itu gak sia-sia. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu sedang membawamu menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, mungkin gak secepat yang kamu inginkan. Tapi paling enggak, setiap usaha itu selalu memiliki maknanya. Teman peradua, hidup memang gak selalu menghadirkan cerita yang indah setiap hari. Ada kalanya kita berada di titik tertinggi, merasa bahagia dan penuh semangat. Namun ada juga loh yang saat-saat ketika kita merasa kehilangan arah, merasa tertinggal atau bahkan mempertanyakan kemanapun diri sendiri. Jika malam ini kamu sedang berada di fase itu, kamu harus ingat satu hal, teman peradua. Ini sebenarnya adalah kata-kata yang kayaknya sulit untuk diterima, tapi mau gak mau ya, teman peradua. Ya, itu kata tidak apa-apa. Gak apa-apa jika kamu merasa lelah. Gak apa-apa jika kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan gak apa-apa juga loh jika hari ini tidak berjalan sempurna. Karena menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat bebek saja, teman peradua. Menjadi kuat adalah ketika kamu tetap memilih untuk melanjutkan hidup. Ya, walaupun keadaan tidak selalu sesuai dengan yang kamu harapkan ya. So, malam ini sebelum memejamkan mata, coba deh, beri ruang untuk diri kamu sendiri. Lepaskan sejenak beban yang kamu bawa sepanjang hari. Dan gak perlu memikirkan semuanya sekaligus memperdua. Gak perlu juga kamu maksakan diri untuk menyelesaikan semua masalah malam ini juga. Biarkan aja malam menjadi tempatmu beristirahat. Biarkan angin malam membawa pergi sedikit demi sedikit rasa lelah yang kamu simpan. Karena setiap pagi selalu datang membawa harapan. Dan setiap harapan selalu memberi alasan bagi kita untuk mencoba sekali lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, teman berdua. Malam ini izinkan diri kamu untuk beristirahat sejenak ya. Kumpulkan kembali energi, semangat dan juga harapan yang mungkin kemarin sempat berkurang sepanjang hari. Karena esok, ketika matahari kembali menyapa, kamu akan punya kesempatan baru untuk menulis cerita yang lebih indah lagi. Untuk hati yang masih bertahan sampai hari ini, kamu udah hebat banget kok. Lebih hebat lagi daripada yang kamu kira. Selamat malam teman Fredwe. Terima kasih ya sudah mau melewati hari ini dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga esok datang dengan kabar baik, senyum yang lebih tulus, dan juga hati yang lebih tenang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja,
4: iya, tentu aja
2: yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Jadi orang baik. Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Redu FM, teman terbaik kamu, teman Reduel. Sudah bermodi jam 12, sudah waktunya Kartini harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya udah nemenin aku, teman Reduel, di jaga malam-malam ini. So, selamat bersirehat. Dan untuk lagu terakhir, aku bakal muterin lagunya Sunwave, kamu lah satu-satunya. Aku pamit, teman Reduel. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepung Pro 2 dimanapun berada dengan Ringar Irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5.30 kembali program 2 RRI Tari akan berada di udara untuk membuka acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Tepung Pro 2, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Radio One, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Radio 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Radio 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Serah satu cuma guys Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bersama dia yang punya perayaan, and welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Akhirnya kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Kalau kemarin aku nemenin kamu di santai siang, kali ini aku nemenin kamu dari bangun tidur. Selamat pagi semuanya, semoga semangat menjalani hari ini dan segalanya bisa berjalan dengan lancar ya ke depannya. Makanya penting banget pagi hari ini buat kita bangun mood yang baik, afirmasi positif teman Pro 2, hirup udara segar ya di pagi hari ini. Kalau misalnya gak keburu waktu, gak ada salahnya juga buat journaling dan juga stretching-stretching, olahraga pagi. Dan yang siap deh pokoknya menemani ruang dengar kamu biar gak kosong ya teman Pro 2. Dan lagu dari Rizky Febian featuring Teddy Aditya dengan Tajuk Hilang barusan menjadi pembuka perjumpaan kita pagi hari ini. So sampai jam 10 nanti dia yang bakal menyapa kamu dengan berbagai informasi update, segmen-segmen seru. Di impostnya juga ditemani sama deretan lagu hits lainnya teman Pro 2. Kayak next song ada Alia Mas Said yang bakal menyapa kita dengan lagu Ajariku. Kemudian Anggir Marito featuring Mario Geklo dengan Tak Ingin Kau Terluka. Dan setelahnya kamu bakal dengerin Tausia Inspirasi Kolbu tentang Ikuti Pemahaman Para Sahabat yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim. So don't go anywhere, stay tuned.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman. Kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua dalam pembahasan al-asma wa sifat adalah kullu fahmin fi babil asma'i wa sifat ala khilafi fahmi salafis salih fa huwa batil. Setiap pemahaman dalam pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih, maka itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Siapa mereka as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada masaku, itu para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan masa setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik umat ini. Mereka adalah as-salaf as-salih. Mereka adalah orang yang paling memahami tentang Al-Quran, paling memahami tentang maksud dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Siapa as-salaf as-salih? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kemudian ansar, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diberikan jaminan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang dipastikan keselamatan bagi mereka di akhirat kelak, dan mereka adalah para sahabat. Merekalah as-salaf as-salih. Dari merekalah kita wajib mengambil pemahaman tentang akidah kita, khususnya pemahaman tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Sehingga segala pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berseberangan atau bertentangan dengan pemahaman mereka, para sahabat, atau yang mengikuti mereka di atas kebaikan, maka itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil. Sebagai contoh sederhana, di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kelak di padang mahsyar, ketika terjadi kiamat, setelah terjadi kehancuran alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segenap manusia di satu padang untuk diadili. Ketika itu Allah sebutkan dalam ayat ini, wa jaa rabbuk, kemudian datanglah Allah, datanglah Rabbmu, wal malaku saffan saffa, kemudian datang para malaikat dalam keadaan bersap-sap, berbaris-baris. Para sahabat as-salaf as-salih dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti pemahaman para sahabat, mereka semua sepakat memahami ayat ini apa adanya. Bahwasanya kelak di hari kiamat, di hari pengadilan, Allah akan benar-benar datang. Allah datang, Allah sebutkan dalam ayat ini, wa jaa rabbuk. Allah benar-benar datang. Mereka tidak mentakwilnya, mereka tidak mengatakan ayat ini majas, kiasan, bukan Allah yang datang sebenarnya. Dan tidak, mereka tidak memahami demikian. Para sahabat memahami ayat ini apa adanya, sesuai dengan makna bahasa Arab yang murni. Berarti Allah Subhanahu wa taala kelak memiliki sifat datang, dia akan datang. Kita kembali kepada kaidah, semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman as-salaf as-salih dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Manakala Allah Subhanahu wa taala misalkan memperkenalkan dalam ayat ini tentang dirinya, bahwasanya dia akan datang untuk mengadili manusia kelak di padang mahsyar, maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak benar-benar akan datang. Tentang bagaimana Allah datang, kita tidak dibebankan untuk memikirkan hal itu. Kita kembali kepada kaidah yang pertama, itu bukanlah ranah akal kita. Ya. Di sini tidak ada ranah bagi kita untuk berijtihad tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah taslim, ketundukan terhadap apa yang Allah informasikan, apa yang Allah kabarkan kepada kita melalui kitabnya. Jadi sekali lagi, para sahabat as-salaf as-salih, mereka telah memahami ayat ini bahwasanya Allah benar-benar akan datang dengan datang yang sifatnya hakiki, ya. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berijtihad, ya, dengan pemahaman kita sendiri. Karena pemahaman berdasarkan kaidah ini bersifat tauqifi. Pemahaman dalam bab ini bersifat tauqifi. Harus bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh As-Salaf As-Salih. Maka berdasarkan kaidah ini, kita bisa menilai kekeliruan orang-orang yang menafsirkan wajah Rabbuk dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan, yang datang bukan Allah, yang datang bukan Rabb, melainkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti memalingkan makna ayat tersebut dari makna zahir yang seharusnya tanpa ada indikasi yang kuat. Tanpa ada dalil atau indikasi yang kuat. Di sini kita mengatakan tidak ada satupun para sahabat Salaf as-salih yang mengatakan waja'a rabbuk bermakna kelak akan datang pahala dari Rabbmu. Ya. Yang mereka fahami adalah Allah benar-benar akan datang di hadapan para hambanya, mengadili para hambanya di padang mahsyar kelak. Contoh berikutnya, pada firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, benar-benar berada, beristiwa di atas arasnya. Banyak orang yang mengatakan istawa di sini bermakna istaula, menguasai. Jadi makna ayat ini, kata mereka, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menguasai aras. Ini berarti menyelewengkan makna ayat ini dari makna zahirnya tanpa ada dalil, tanpa ada qarinah yang kuat, tanpa ada indikasi yang kuat. Kita kembalikan kepada kaidah ini. Pemahaman yang bertentangan dalam bab al-asma wa sifat dengan pemahaman as-salaf as-salih itu, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Apakah ada di antara as-salaf as-salih yang mengatakan istiwa dalam ayat ini bermakna istaula? Tidak ada. Maka dari kaidah ini kita bisa menimbang, ya, anggapan sebagian orang bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, maksud ayat tersebut adalah Allah menguasai arsy. Kita bisa menimbang bahwasanya itu adalah pendapat yang batil, yang keliru berdasarkan kaidah ini. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Terima kasih.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 6 pagi, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama. Open Base Jupiter Aerobatic Team atau JAT di Apron Lanut Anambusra pada Rabu 3 Juni kemarin dipadati ribuan warga Tarakan yang ingin menyaksikan secara langsung berbagai pesawat milik TNI Angkatan Udara. FYI, ada 7 pesawat KT-1B Wong B milik JAT dari Skadron Pendidikan 102 Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan melihat dari dekat 2 pesawat angkut andalan TNI AU, yaitu C-130, C-Hercules A-1339 dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma, dan C-130 L Hercules A-1326 dari Skadron Udara 32 Lanut Abdul Rahman Saleh. Teman Pro 2, mulai kegiatan Open Base tentu bisa menumbuhkan serta meningkatkan minat dirgantara bagi generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Informasi selanjutnya, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Nicki, resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026. Menariknya, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour sekaligus menjadi kota pembuka loh. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Nicki melalui akun media sosial resminya, di mana dalam unggahannya, pelantun lagu Every Summertime mengaku antusias menyambut tour yang akan digelar sepanjang bulan Juli 2026 mendatang. Informasi terakhir teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com. Timnas basket U18 putri Indonesia berhasil mengalahkan timnas basket U18 Singapura pada FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026 di Stiles Negros University Gym Basolot, Filipina pada Selasa lalu. Pada pertandingan ini, Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan, yakni 66-49. Demikian catatan FIBA. Teman Pro 2, kemenangan ini tentu sangat berarti untuk Indonesia dalam ajang ini, karena setelah Singapura, mereka akan ditantang oleh Vietnam. Pada hari ini, kemudian sehari berselang akan menghadapi Thailand, dan di liga terakhir ditantang oleh

0: oleh Filipina, tepatnya pada Sabtu 6 Juni mendatang. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Stay tune, kita ke next segmen. Masih di Spade, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ella.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lil Butang, People Russell, Kalantis Remix. Baru sama penyemangatin teman Pro 2. And welcome back to Spodeh. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama Dayang di sini. Teman Pro 2, sejauh apa udah persiapan kamu jam segini? Ada yang baru bangun? Cuci muka dulu teman Pro 2 ya. Minum air putih yang cukup. Buat kamu yang mungkin udah start lebih pagi, maybe udah setengah persiapan kamu beres ya teman Pro 2. Siap untuk menyambut hari yang baru dan juga menjalankan berbagai aktivitas. Nah, makanya penting banget kayaknya aku sharing ke kamu gimana sih kondisi cuaca di hari ini, khususnya hari Kamis yang manis, untuk mendukung segala aktivitas kamu, khususnya buat kamu yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan teman Pro 2 atau pengen OTW menuju tempat kerja, ada yang ke sekolah ya kan. Nih, kita lihat dulu yuk di jam sekarang jam 6 ini kondisi Tarakan itu berdasarkan prediksi BMKG lagi cerah berawan ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan 92%, kecepatan angin 2,4 km per jam dari arah barat daya. Dan pas banget aku lihat di luar, ya yeah, I think so, tapi memang di beberapa sisi langit Tarakan ini ada awalnya awan gelap teman Pro 2, kayak rada-rada mau gerimis hujan gitu sih. Jadi aku saranin kamu ya, yuk bawa aja jas hujan di motor buat kamu naik motor ya, bawa payung atau jaket buat kamu yang mungkin naik mobil teman Pro 2. Ya meskipun di sini prediksi BMKG enggak akan ada hujan sih, tapi jaga-jaga ya teman Pro 2. Fun fact-nya jam 11 siang sampai malam nanti kondisi bakal cerah teman Pro 2 untuk wilayah Kota Tarakan. So, semoga lancar ya untuk menjalani hari ini, enggak ada tangis di hari Kamis, hanya senyum ceriwis.
4: Baby, I'm a monster.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Rollerblade by Nona. Lagu yang bangkitkan semangat pagi kita ya teman Pro 2. Masih bersama Dian Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Duh, siapa nih udah gak sabar untuk pergi beraktivitas, pergi ke sekolah ya. Ada juga yang pengen pergi kerja. Mantap tuh. Aku suka semangat pagi yang seperti ini teman Pro 2. Apalagi memang lagu barusan pengen ngajakin kita untuk persiapan diri lebih lagi ya. Salah satunya mungkin dengan olahraga. Buat teman Pro 2 yang punya sepatu roda, ya lagu barusan relate banget sama kamu yang mungkin masih ada waktu, bisa nih keliling-keliling ya sambil naik sepatu roda teman Pro 2 sambil dengerin lagunya Nona. Asik tuh. Tapi memang ya semangat untuk pergi beraktivitas ini cukup berpengaruh banget pastinya terhadap kinerja kamu nanti untuk bekerja seharian ya teman Pro 2. Ya memang tentunya untuk mulai hari yang produktif kamu tuh harus punya semangat dan juga persiapan yang baik sebelum berangkat kerja. Makanya aku siap untuk masih menemani kamu di sini dan juga nyemangatin kamu pastinya. Nah, aku pengen sharing ada beberapa kegiatan yang bisa diselipkan juga nih, yang juga bisa menjadi salah satu rutinitas pagi hari teman Pro 2 untuk bersiap memompa semangat lebih lagi ya sebelum menjalani hari teman Pro 2. Kalau sebelumnya aku udah ngajakin teman Pro 2 calm down, minum air putih yang cukup, kalau sempat maybe journaling, olahraga juga pagi hari ya. Dan terkait dengan olahraga teman Pro 2, ini bisa memegang peran penting banget untuk menunjang karir kamu loh. Gak cuma untuk kesehatan tubuh kita ya. Kamu bisa ngelakuin olahraga ringan kalau misalnya gak punya sepatu roda tadi atau gak bisa naik sepatu roda. Yang simple-simple aja, jogging teman Pro 2 bisa dilakukan rutinitas pagi ya. Meskipun sibuk dan punya banyak jadwal, tahu gak kebanyakan CEO-CEO tuh juga tetap berusaha loh untuk melakukan olahraga. Yo, yang cita-cita pengen jadi CEO-CEO ya, kita bisa menjadikan orang-orang hebat ini sebagai idola kita, sebagai role model buat kita menuju kesuksesan juga teman Pro 2. Dan memang selain melancarkan peredaran darah, olahraga secara teratur nih ya bisa ningkatin produksi hormon untuk buat kita merasa lebih happy, juga bisa buat kualitas tidur kamu lebih baik lagi ke depannya. So, gimana teman Pro 2? Siapkah kamu untuk berolahraga pagi hari ini? Ditemenin dulu yuk sama Cheat Codes Jason Terwell featuring Dilla Kato and Galantes with Morning. Enjoy!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Pada selamat pagi teman Prodo, masih bersama dengan menemani aktivitas pagi kamu. Tentunya juga masih di frekuensi yang sama 107 FM. Teman Prodo, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, enggak mandi. Jangan. Mandilah biar semangat ya teman Prodo. Karena nih aku lihat matahari udah nongol. Tadi sempat ketutup awan cukup tebal ya. Sekarang benar-benar matahari sudah ada. Jadi semoga juga pancarkan semangatnya untuk senyum di wajah kamu dan juga untuk semangat di tubuh kamu teman Prodo. Olahraga juga udah, maybe lagi prepare sarapan, maybe kamu. Nah untuk itu aku sambil pengen ingetin teman Prodo, mumpung kamu bangun pagi, semoga kedepannya kamu juga bisa bangun pagi tepat waktu ya. Kalau bisa tiap hari, bahkan waktu weekend gitu. Kenapa? Karena ini berguna banget untuk biasain tubuh kita itu mulai beraktivitas di jam yang sama. So, kenapa ini menjadi penting? Kalau jam bangun waktu pagi udah teratur, jam tidur malam kamu tuh juga bakal bisa jadi lebih stabil, teman Prodo. Apalagi buat kamu yang mungkin ada punya gangguan tidur gitu ya. Jam segini bukannya semangat dari tadi walaupun dengerin lagu APT Prodo FM, malah pengen tidur kembali. Ah, aku rasa mungkin tidur kamu bermasalah ya tadi malam. Untuk kamu super sibuk, apalagi tidur dengan cukup waktu kayaknya sering banget diabaikan ya teman Prodo. Tapi aku harap ini gak kamu lakuin berulang-ulang, karena tanpa kamu sadari hal itu malah buat kamu malah susah untuk bangun pagi dengan tubuh dan otak yang fresh gitu, karena kita kekurangan istirahat teman Prodo. Nah untuk ngawal aktivitas of course bakal lebih efektif kan kalau badan kita gak lagi merengek ya untuk minta kembali ke kasur karena masih mengantuk gitu. So dengan jam tidur dan bangun yang teratur, kamu pasti bakal lebih siap sih memulai rutinitas pagi lainnya tanpa takut terlambat pergi ke tempat beraktivitas, tempat sekolah, kerja ataupun tempat aktivitas lainnya teman Prodo. Bahkan banyak juga ya pemimpin-pemimpin perusahaan nih, kalau kita ambil orang yang berhasil, orang yang sukses, itu udah mulai aktivitasnya dari sejak pagi, bahkan pagi buta gitu. Bangun jam segini itu malah dianggap kesiangan sama mereka. Duh, buat kamu yang mungkin baru bangun, yuk cuci muka ya, semangat beraktivitas pagi hari ini biar makin semangat ditemani dulu sama lagu barunya NPD, I Love You But You Love Me. Enjoy.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Lelahuta, dengan lagu hebat berusaha mampir nyemangati teman prodi yang hebat untuk bisa bertahan menjalankan berbagai proses kehidupan sampai di hari ini. Salut buat teman prodi yang masih setia bareng Dayang di Spade. Selamat pagi teman prodi. Teman prodi biar makin semangat lagi menjalani hari yang penuh dengan banyak hal yang tak disangka-sangka ini. Inilah namanya juga hidup teman prodi. Satu hal yang penting banget buat kamu lakuin di pagi-pagi kayak gini, yaitu sarapan ya. Pak, disclaimer, ini khusus buat teman prodi yang mungkin tipe orang yang butuh sarapan. Karena ada juga teman prodi yang maybe lagi jalanin program diet gitu ya, atau lagi puasa gitu. Jadi maybe gak butuh sarapan, nanti makan siang baru tuh konsumsi protein and serat. Tapi buat teman prodi ada juga yang memang terbiasa sarapan dan butuh sarapan pagi. Yuk, jam segini waktu yang pas banget teman prodi ya, apalagi buat kamu yang mungkin belum keburu pergi ke tempat bekerja teman prodi.

Jadi, sarapan ini penting banget buat rutinitas pagi kamu supaya ada asupan tenaga ya untuk memulai aktivitas seharian. Pastikan juga nih, kamu konsumsi makanan yang sehat loh ya untuk menstabilkan gula darah dan juga pastinya kinerja otak biar enggak lolak sama padua. Contoh, kamu bisa makan kelapa yang karbohidrat, roti gandum, sama padua. Di berbagai minimarket tarakan pasti ada nih roti yang satu ini ya. Aku sebenarnya nggak begitu sarankan kamu makan roti biasa terus pakai selai yang tinggi gula sih. Actually no, aku lebih saranin kamu makan yang tinggi serat, yang tinggi protein ya, biar kenyangnya itu lebih lama dan supaya lonjakan gula darah kita ini nggak naik drastis, teman pro 2. Bisa juga smoothies gitu ya, atau sereal buat menu sarapan kamu juga ya. Yang jelas tubuh sehat dan makanan bergizi itu jadi panduan yang pas banget sih buat dukung produktivitas kamu di hari Kamis yang manis ini. Gak perlu makan terlalu banyak juga, yang penting kamu punya cukup simpanan energi ya untuk melakukan aktivitas sampai tiba waktunya makan siang nanti, teman pro 2. So, say no yang namanya lemas waktu baru mulai bekerja atau gak fokus kerja karena lapar sebelum waktu makan siang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman berdua. Kembali berapat lagi yuk bareng Dayang di sini di 107 FM. Teman berdua, untuk sejauh apa sih persiapan kamu pagi hari ini? Aku harap kamu bisa menyisihkan waktu ya buat nulis resolusi hari kamu teman berdua. Kenapa? Karena ini tuh bakal bantu kamu untuk mengorganisir hal-hal yang pengen kamu penuhi di hari ini. Gak perlu deh buat list yang kayak wah atau ribet banget ya teman Pro 2. Pikirin aja sih kesanggupan kamu buat melakukan hal-hal yang ada dalam list. Just like 1 jam segini mau ini, next jam segini pengen ini, gitu teman Pro 2. Cukup gitu aja supaya kamu enggak merasa ribet duluan gitu. Karena ternyata masih banyak teman-teman yang aku ketemu gitu ya, mereka itu kayak enggak buat list harian gitu loh. Jadinya kayak jadwalnya itu bisa berantakan juga, atau banyak hal yang harusnya diselesaikan di hari ini jadinya enggak diselesaikan karena kurang untuk manage time-nya teman Pro 2. Nah, dengan nulis ini, apalagi masih pagi-pagi ya kan, mungkin teman Pro 2 juga masih baru prepare untuk menjalani hari, pas banget karena ini bisa bantu teman Pro 2. Dan aku pribadi juga udah mulai lakuin, dan aku buktiin sendiri memang dengan adanya list kita jadi kayak punya target yang harus kita selesaikan gitu deh. Jadi kita nggak boro-boro ngulur-ngulur waktu gitu ya, dan juga kayak menghindarkan kita dari melakukan hal yang kurang penting di hari ini. Jadi tentukan aja urutan prioritasnya dan hubungannya dengan pekerjaan lain. Contoh, kamu harus melakukan cuci piring lebih dulu untuk bisa menyelesaikan hal yang lain. Nah, contohnya kayak gitu teman Pro 2. Dengan begitu kalau misalnya kamu sampai di kantor atau sudah tiba waktunya untuk bekerja, kamu bisa duduk manis ya, relax juga tanpa pusing atau takut terlupa akan hal yang harusnya kamu selesaikan pagi-pagi kayak begini. So itu selain ningkatin kinerja kita, mempersiapkan resolusi untuk hari kita juga ternyata bisa mengurangi tingkat stres loh ya teman Pro 2. So kira-kira apa aja nih hal-hal yang pengen kamu kerjakan di hari ini? Yuk catat bareng-bareng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, welcome back to Spada. Masih bersama Dayang di sini. Teman Produa, kalau misalnya kamu udah siap segala hal ya di pagi hari ini, dan masih punya waktu sebelum kamu melanjutkan perjalanan ke tempat aktivitas kamu di pagi hari ini, ya sisihkan waktulah untuk menambah pengetahuan kita dengan membaca, teman Produa. Kenapa membaca? Karena benar, buku adalah jendela ilmu. Dari kecil kita udah ditanamkan untuk belajar membaca buku. Bahkan memang kalau kamu kenal sama beberapa orang sukses di dunia kita ini ya, itu rata-rata mereka pasti pagi harinya membaca, teman Produa. Membaca hal-hal untuk menambah pengetahuan mereka, atau menganalisis apa yang pengen mereka analisis. Salah satu namanya pastinya kamu kenal banget, yaitu Bill Gates. Bahkan dia sering banget baca buku sebanyak sekitar 50 sampai 100 halaman di pagi hari sebagai rutinitas loh ya. Gak cuma Senin Kamis doang, teman Produa, setiap hari. Nah, kalau misalnya waktu terbatas gimana nih? Misalnya kamu cuma tinggal punya 10 menitan lagi, it's okay, teman Produa. Lebih bagus lagi kalau misalnya kamu membaca paling gak seminimalnya 1 lembar, tapi konsisten daripada enggak sama sekali. Untuk mempersingkat waktu, kamu juga bisa kok kayak baca buku sambil sarapan maybe. Jadi kayak satu waktu, dua tugas bisa selesai gitu ya, teman Produa. Banyak juga kok pilihan buku yang bisa kamu baca. Kalau misalnya kamu lagi pengen butuh motivasi, bisa ya buku pengembangan diri. Lah, misalnya kamu sukanya baca yang fiksi, it's okay, baca aja fiksi yang kamu suka gitu. Kalau misalnya kamu lagi tertarik untuk ngembangin sebuah skill ya, nah baca buku bisa jadi dasar juga untuk kamu pelajari hal-hal yang kamu butuhkan, teman Produa. Gak punya buku fisik, aduh jangan now, e-book udah banyak yang gratis juga banyak, teman Produa. Kamu pokoknya bisa disiplinin diri ya untuk baca seenggaknya satu bab dari buku pilihan kamu, sesuaikan aja sama waktu yang ada, teman Produa. Dengan begitu kan kamu bisa melahap banyak ilmu ya pagi hari ini, dan juga dapat perspektif baru nih sebelum memulai bekerja. Ya, sisi lain juga untuk mengaktifkan lagi otak kita ya, supaya lebih fokus lagi, supaya on gitu. Maybe agak kaku karena setelah kamu tidur gitu ya, otak kita agak masih oleng. Dengan baca kan bisa meningkatkan fokus kita juga, teman Produa. Bahkan dengan baca buku juga bisa dapat inspirasi untuk ningkatin produktivitas kamu. Dan pertanyaannya, gimana untuk kamu yang kurang suka baca buku? Dengarin podcast itu bisa jadi alternatif juga sih buat rutinitas pagi hari kamu ya. Karena memang ada kalanya kita gak bisa maksa orang untuk suka baca. Paling gak kamu dengerin podcast pelan-pelan untuk bisa membiasakan diri kedepannya membaca buku. Oke, teman Produa, semangat membaca pagi hari ini. Kira-kira kamu bakal baca buku jenis apa nih? Atau dengerin podcast siapa?

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Crescendo, diam-diam suka. Lagu centil yang epic banget ya buat dengerin pagi-pagi kayak gini teman Pro 2. Buat menambah mood baik ya. And welcome back to Spodel, selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama Dea yang menemani pagi hari kamu. Teman Pro 2, aduh-aduh ini jam 7. Mau sekitar jam 8 lagi, sebentar lagi. Tapi langit kita yang tadi sempat ada cahaya mataharinya udah mulai agak meredup lagi nih cahayanya. Yah, aku harap hari ini gak bakal ada turun hujan ya, karena mungkin akan cukup mengganggu mobilitas teman produk keluar rumah. But it's okay, kita serahkan aja pada alam. Kita cuma bisa prepare dan berharap aja ya teman produk. Tapi sisi lain, apapun yang terjadi hari ini, gimana pun kondisi cuaca ke depan, dan mungkin apapun yang kamu hadapi hari ini, tetap harus kamu hadapi dengan tegar ya. Tetap harus kita hadapi juga dengan penuh semangat dan juga senyum di wajah. Makanya masih setia di sini, kita bakal dengerin lagu yang bakal membangkitkan mood baik kamu di pagi hari ini. Kayaknya song ada Culture yang siap untuk menyapa kita dengan lagu Jatuh dan Menari. This is for you. Happy listening.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: This is called Alpama by Alpama Princess. Bersama permainnya teman Pro 2, masih bersama dengan Dispa deh. Selamat pagi teman Pro 2. Asik banget ya lagu hip hop barusan teman Pro 2 by Alpama Princess, yang merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke loh. Perfect banget loh ini. Jadi mereka ini ada 10 orang yang ternyata masih menjalani masa hukuman teman Pro 2. Tapi ya, gak cuma sebatas menjalani proses hukuman kayak umumnya, Alpama Princess justru dapat dukungan penuh dari sang kepala lapas loh untuk menciptakan karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Bahkan berbagai bentuk showcase, gigs, and kompetisi sudah ditaklukkan dong sama Alpama Princess, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke nih, yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif teman Pro 2, yang mana kali ini collab ya sama Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, dan produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi dikasih kesempatan untuk dibuatkan MV-nya, juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Makanya barusan kita bisa dengerin karya mereka ya, sebagai karya yang terpilih untuk dibuatkan MV, juga dipublikasikan dalam digital streaming platform dan bisa dinikmati sama seluruh masyarakat Indonesia bahkan juga dunia teman Pro 2. Tapi memang dengan lagu ini Alpama Princess tuh pengen kasih tahu kita semua ya, bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa kok berkarya, dan mereka tuh pengen menangkis stigma buruk lah ya di masyarakat teman Pro 2. Pokoknya mereka mungkin pernah salah jalan gitu, tapi mereka tetap punya nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat yang luas. Keren banget ya teman Pro 2. Kita nantikan karya-karya lainnya dari Alpama Princess. Sambil itu kita connect sound dulu yuk, ada Lay and Love yang bakal buat kita lebih enjoy lagi dengan Run Back to You. This is for you. Enjoy.